0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Setia bersama kami menerusi sajian klasik. Macam-macam yang dihantarnya. Ni mengenai tandas lah. Ni kata Miss Rifah. Dia kata, masa kerja di sektor industri, sebelum memulakan kerja, kami diarahkan untuk bersenam, Zura. Ada ketikanya rasa macam malas nak senam. Apa lagi? Sembunyi dalam tandas lah. Masa zaman sekolah menengah pun sama. Duduk dalam tandas juga. Itu kata Miss Rifah. Ini daripada Mama Ila Labu. Dia kata, masih ingat rumah sepupu saya, rumah setinggan. Dekat Sungai Besi. Tandas angkut. Zura, dia kata, dah lepaskan hajat, tak boleh terus masuk rumah, nanti bau ikut sekali. Itu semua kenangan, tu kata Mama Ila Mabu. Ini Mansur Mat Said, dia kata, bagi saya, ada dua tempat yang kita kena jaga. Satu dekat ruang tamu, yang kedua tandas lah. Kena bersih selesa. Sebab dua tempat itulah yang tetamu selalu akan masuk, akan pergi. Tu kata Mansur Mat Said. Ini daripada Kak Syiha. Dia kata, Zura, kalau saya pergi mana-mana, boleh tahan selama 4 jam je. Lepas tu, saya mesti kena cari tandas. Satu hari tu nak pergi dari Ankara, nak ke Bursa. Tak kenapa terasa nak pergi tandas. Saya duduk belakang pemandu, Abdullah nama dia. Saya pun bagi tahu tenor. Tenor tu pemandu pelancong kami lah. Dia kata lagi 30 minit sampai hotel. Mereka cakap dalam bahasa Turki. Tiba-tiba Abdullah pun masuk dalam kawasan macam R&R. Tempat tu dipanggil WC. Tandas mereka tu dipanggil WC. Jadi kami pun bergegaslah turun. Belakang punya ramai nak pergi tandas. Tak sempatlah nak pergi yang hotel. Jadi pergi ke R&R tu. Tu kata Kak Syiham. Ini Janet Baby. Saya sentiasa utamakan kebersihan tandas. Paling saya tak suka tandas yang kotor, Zura. Tu kata Janet Baby. Dan Cik Jufri Zubari, dia hantar pantun. Stesen minyak hati tertarik, perut memulas lalu melincung. Setelah guna segera ditarik, tandas bersih, tarikan pelancong. Oh, sedahlah pantun Cik Jeffrey ni. Dan hari sekali ya, ini daripada Abdul Hali. Dia kata, masa dulu-dulu dekat kampung, banyak orang buat tandas dekat sungai. Sungai tu kecil, jauh dari rumah. Pondok kena tinggi. Jadi itulah dia. Apa lagi, kalau setiap kali ke situ, ikan-ikan akan tunggu di bawahnya. Sekarang semua dah tak ada. Zaman sudah berlalu. Kenangan yang menggamit segalanya tu, kata Abdul Halim. Masa kat kampung dululah. Dan hari sekali ini Aini Zukar Nain. Dia kata, dulu tandas bersih, wangi nombor satu. Tapi kini tandas tandas biar bau yang penting. Nombor satu, bersih. Apa ni kat ini? Yang penting saudara kena type elok-elok ya. Mulik-mulik supaya Azura dapat baca satu persatu. Nanti Azura sambung balik yang lainnya. Kita nak dengar Derwina sekejap lagi. Hatiku berkata, ini dia M. Ishak. Suka sama suka. Semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia Bob cinta seorang teman. 8.18 minit pagi cerita pasal tandas ni. Sapian Podin dia kata kita semua memang perlukan tandas lah, baik di rumah ke dekat luar ke. Ini pengalaman merantau. Pengalaman saya, tandas yang paling bersih dan cantik ialah di Changi International Airport yang dijaga dengan baik. Ini Amroh Yusof. Cerita pasal tandas ni, dulu masih kecil duduk di kampung. Tandas tu dekat luar rumah. Jadi kalau nak pergi, nak lepaskan hajat tu, kalau malam-malam kena minta orang teman. Kena bawa dua perkara. Satu lampu suluh, satu lagi ubat nyamuk. Sebab nyamuk keluar tu malam. Jadi dia akan ganggu ketenteraman kita dalam tandas nanti. Tapi sekarang ni semua dah berubah. Tandas semua dalam rumah. Dan tahniah juga kebanyakan tandas awam di R&R dan juga stesen minyak sangat bersih. Tu Amroh Yusof. Ni dari Pak Jalil. Dia kata sungguh sedih lah. Pada yang lahir sebelum merdeka, dia kata rumah waktu tu tak ada tandas. Kalau nak pergi tandas, pergi ke kebun, gali lubang. Macam tu lah setiap hari. Sekolah pun tak ada tandas yang sempurna. Hanya pondok kecil, berdinding, tiada lubang. Terlalu sedih bila dikenangkan masa zaman kecil dulu sebelum merdeka. Terlalu berbeza dengan zaman sekarang, tu kata Pak Jalil. Pak Wang Aming, seronok bersiar bersama bapa, ramai berniaga di petang Sabtu. Tandas berbayar, tidak mengapa asalkan berjaga sepanjang waktu. Fatimah Abdul Hamid, dia kata tandas ni perlu bersih lah supaya tenang apabila kita duduk termenung di dalamnya. Ini Nani Ani, kalau nak ke mana-mana, perkara pertama yang saya cari, tandas lah. Sebab bila dah terdesak kan, tandas bersih kadang-kadang payah nak cari. Tu kata Nani Ani. Mat Daud Ahmad, dia kata kalau saya, tandas yang paling penting lah. Dekat mana-mana saja mesti kena ada tandas. Tapi Azura terbaca satu satu apa ni, message tu lah yang dihantar ke luar negara. Dia kata pengalaman pergi ke luar negara tahun 2010, saya ke Vietnam bercuti. Bila sampai di lapangan terbang, saya rasa sakit perut. Masa tu pergi Vietnam. Sebaik selesai urusan bagasi dan immigration, saya bergegas cari tandas. Puaslah cari, akhirnya jumpa. Tapi dalam tandas dekat Vietnam tu tak ada air, yang ada kertas tisu. Jadi terpaksalah saya gunakannya. Itulah kali pertama saya beristinjak. Tu kata Cik Halim Ishak. Terima kasih banyak Cik Alim. Nanti kita sambung baca balik lah yang lainnya. Kita nak dengar sekejap lagi Abby Saiful dengan Untung. Dan ini dia Datuk Yasmin Yusof.

Suami JP Sah biarkan aku menangis. Menangislah kalau tandas tak terelok pun kan. Ini Kak Ida dan Abang Aziz dari Teluk Intan. Dia kata lucu sikit Zura bila suami akak ni termasuk tandas perempuan. Jadi terpaksalah dia telefon akak suruh tunggu dekat luar. Itu kata apa ni Kak Ida eh. Ini Farida Samsudin. Dia kata pejabat saya pernah memasuki pertandingan tandas terbersih dan tercantik. Anjuran Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat tahun 2016 dulu. Memang kami semua ya, pegawai kaki tangan bekerjasamalah mencantikkan tandas dan meletakkan bunga-bunga hidup. Setiap satu jam petugas kebersihan akan mengelap lantai yang basah supaya sentiasa kering. Akhirnya pada perhimpunan bulanan kementerian bahagian kami diumumkan sebagai Johan dan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM1,000. Jadi kami semua sangat gembira lah tu kata Kak Farida Samsudin. Oh, bagus juga eh. Idea tu. Dan ini daripada Jamian Sukaimi. Sewaktu baru pindah di Felda dulu, tandasnya dekat luar. Takut juga Zura tu kata Kak Jamian. Ini Nohana Ismail. Jagalah tandas. Kalau tak bersih dan tak wangi, kata P. Ramli, nak membuang pun tak ada selera lah. Itu kata Kak Nurhana. Ini daripada Tok Koda. Dia kata, saya kalau pergi kedai makan, saya akan masuk tandas dulu. Kalau tak bersih, saya akan keluar cari kedai makan tempat lain. Orang awam juga perlu menjaga tandas yang disediakan. Guna dengan betul dan berdisiplin. Itu kata Tok Koda eh. Sebelum pergi makan, tengok tandas dulu. Yalah eh, ini Pak Nin. Dia kata tandas ni memang keperluan. Orang tua, orang muda memang perlukan. Kena jaga bersih lah. Bau kena wangi. Menusuk ke lubang hidung, kata Pak Nin. Mewangi setiap masa. Jadi dia kata kalau yang bau pesing tu, macam-macam bau tu, rasa macam-macam lah. Jadi saya ni memang kaki nak pergi tandas. Tentunya di mana-mana saja mesti cari tandas. Jagalah kebersihan. Baiklah saudara, nanti Azura baca, sambung baca yang lainnya eh. Alah, cerita lucunya. Terima kasih kepada saudara, boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar sekejap lagi Datuk Sharifah Aini usah pergi lagi. Tapi sebelum itu, ini dia Jamie Zan mencari kesayanganku. Sajian klasik.

Radio Klasik menggamai kenangan yang telah dia elang. Jauh di mata, sedap. Kak Ella kita nyanyi lagu asli tadi. 8.43 minit pagi. Ini Ahmad Yusri Princeton. Dia kata teringat masa dulu. Dulu zaman sekolah, kalau mata pelajaran bahasa Inggeris, semua kena cakap bahasa Inggeris. Kalau cakap Melayu aja, nanti kena denda. Masa sekolah rendah dulu, cikgu bahasa Inggeris saya, Cikgu Zainabun binti Haji Sharif, cakap bahasa Melayu kena cubit tang leher, tapi cubit-cubit manja je lah. Jadi beliau galakkan kita cakap bahasa Inggeris. Contohnya kalau nak pergi tandas je, please teacher, may I go out? Jadi cikgu akan tanya, why? Jadi saya akan cakap, I want to go to the toilet. Jadi dulu saya ni anak emas lah, sebab saya selalu dapat A dalam bahasa Inggeris. Itulah dia. Peperiksaan penilaian Darjah 5 tahun 1984, saya dapat A dalam bahasa Inggeris. Keseluruhannya dapat 4 A dan 1 B. Saya penghuni pelajar yang layak ke asrama penuh. Itulah kata Ahmad Yusri. Cakap bahasa Inggeris kalau nak pergi tandas. Salah siang malah, dia kata. Akak kalau nak pergi jalan jauh, tandanya apa ni? Akak kalau pergi berjalan jauh, ialah tandanya ada sesetengah tandas kotor. Memang tak jadilah pergi. Tapi kalau dah tak tahan, terpaksa jugalah masuk. Jadi jagalah kebersihan tandas agar semua orang selesa. Ni mungkin ayat dia tak habis lah ni. Kak Salasiah Mala, terima kasih. Kak Min, dia kata tandas bilik kecil yang paling mustahak kebersihan. Tak kisahlah kecil ke besar, yang penting kebersihan. Bakar Madin, tandas yang cantik lagi comel. Senyum kita masuk. Kakak Fauziah, setiap perhentian sememangnya kena ada tandas lah, kerana tandas amat perlu untuk orang-orang yang memerlukannya. Walaupun kat mana saja kita pergi, tandas bersih membuatkan kita selesa untuk digunakan. Terima kasih. Nanti kalau sempat lah, kalau sempat Zura akan baca yang lainnya. Sebab kita nak dengar lagu daripada persembahan Jasni dan juga Noraini. Pertengkaran, kita ada Rosmaria dengan Joget Selendang.

Radio Klasik menggamit kenangan warga Warkah berlagu pilu. Felix, 8.55 minit pagi. Ini kata Pak Wan dari Cik Mat Fauzi. Pak Wan, Cik Parit Bunta Perak, dia kata, cerita pasal tandas ni Zura kan, pengalaman Cik lah dengan bas ekspres yang ada tandas. Dalam bas dulu-dulu memang ada tandas. Jadi kalau pergi tandas so habislah berbau satu bas tu. Itulah pengalamannya. Tu kata Uncle M. Fauzi. Zainab Meli, dia kata, dulu kalau kat kampung tandas terletak di luar rumah, jadi tetamu tidak berasa segan untuk menggunakan tandas. Tapi sekarang tandas kebanyakannya dah di dalam rumah lah zaman sekarang ni. Jadi saya suka utamakan tandas dahulu selepas di dapur, menjaga kebersihan. Saya suka letak wangi-wangian. Kalau tak ada wangian, saya akan letak daun pandan, kata Zainab Meli. Dan akhir sekali ni daripada Abu Bakar Osman ataupun Cikgu Ben Pantai Seremban. Dia kata, pernah satu ketika seorang ketua jabatan, sewaktu saya bertugas dululah, kalau dia datang buat lawatan, lokasi pertama yang dia akan tuju ialah tandas. Kata-kata azimatnya, dia kata, kalau tandasnya tip-top, lain-lain tempat pasti tak banyak masalah, dia kata. Tapi masalahnya, beliau ni suka buat edisi terjah. Maka kenalah bersiap siaga setiap masa, terutamanya sekolah-sekolah di sepanjang jalan tempat beliau lalu. Bila-bila masa saja beliau akan singgah. Baguslah . Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada saudara. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia Datuk Sri Siti Nurhaliza keroncong si Endang Endong. 9.20 minit pagi ni tiada sekolah tercicir. Tambahan RM500 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah untuk tahun 2027 nanti, tahun depan. Dan meliputi semua jenis sekolah termasuk kebangsaan, sekolah jenis Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, sekolah pondok dan sekolah pendidikan khas. Dan KPM juga diarah turun padang mulai 1 September meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana, dan kerja penyelenggaraan dimulakan seawal Januari tahun depan, tahun 2027. Penyelenggaraan 2026 RM1 bilion telah meningkat kepada penyelenggaraan 2027 RM1.5 bilion. Baiklah saudara, kita akan teruskan hiburan. Kita ada The Mercy sini, kisah cinta sekolah walaupun cuti sekolah kan. Kita layan terus lagu ini. Kita ada Azizul Khamis dan juga Liza Aziz, Antara Kau dan Aku, sajian klasik.

masih menggamit kenangan. Ada yang baru saja ya pulang dari kampung halaman. Terima kasih kerana mendengar Radio Klasik. Dan ada yang selamat sampai ke ibu kota. Terus mendengar Radio Klasik di dalam kereta. Macam apa ni, Azman Nizam. Katanya dari apa, asal Kajang dia kata, balik kampung Ganung dalam perjalanan pulang. Terima kasih kerana memilih siaran kami ya. Hati-hati mandu. Baiklah saudara, nantikan bersama untuk coretan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Hari ini 5.30 minit petang kita akan dengar coretan yang dikirimkan oleh Cik Ma'ruf bin Harun, Pontian, Johor. Tajuknya Atuk dan Merdeka. Jadi saudara boleh dengarkan bersama hari ini 5.30 minit petang dan ulangannya pukul 1 pagi. Yang mana terlepas untuk siaran Adila yang lalu, boleh dengar kami semula menerusi podcast Radio Klasik, menerusi RTM Klik. Sekejap lagi kita nak dengar Dhamma Sutra Sufi. Dan ini dia Sani Sahuri, Kau Disayang, sajian klasik.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka.

80-an pula, lagu-lagu inang, lagu-lagu joget, rentak asli, keroncong semua tu menerusi melodi klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. Bersama dengan Azlan Omar yang akan menemani saudara. Mangkuk tingkat ukiran kota, seni halus dari rotan, sakit perut dalam kereta, cari tanda setiap hentian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa, sajian klasik.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kimput. K-I-M-P-U-T. Kimput. Kimput adalah gentar atau takut akan seseorang atau sesuatu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Di sini terimbau kenangan terindah.

0: Edin, ini surat apa ditulis lah, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
5: Eh, Ramli, buka radio.
6: Buka radio.
7: Buka radio, Ramli.
8: Buka radio.

Ya, buka radio dan buka langkah saudara. Pasang kuda-kuda dulu, biar kemas, biar tegap dan biar kukuh tapaknya saudara, agar tidak sumbang langkahnya. Kita mulakan untuk jodoh pertemuan pagi ini. Sesekali hamba hadir untuk sesi pagi, untuk pertemuan pagi Rabu untuk hari ini, 2 September 2026. Rabu disebut sebagai Payang dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Selamat pagi Payang, hamba Azlan Omar, pendekar Azlan Omar, memulakan tugasan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk pagi ini dengan salam, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga saya panjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Azura Lisa Aziz yang dah pun selesai tugasan saya, dan dalam benda menyambung lagi tugasan ini melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik untuk 4 jam selanjutnya, 10 pagi membawa ke pukul 2 petang nanti. Hamba Azlan Omar hadir lagi untuk pagi ini dengan berbekalkan rasa itulah, dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah pula lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuat-buat saudara. Banyak rasa yang ada ni saudara. Banyak rasa yang saya bawa, saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan kita untuk Melodi Klasik Pagi Payang atau Pagi Rabu pagi ni. Mari kita kongsikan segala rasa yang ada itu. Dan selain daripada berkongsi rasa, kita juga berkongsi kenangan, antaranya dengan seleksi lagu-lagu yang akan dihidangkan untuk saudara pagi ni. Antaranya menanti kejap nanti ada lagu nyanyian Rahimah Rahim,
1: Semanis-manis gula, gula madu.
0: Kalau tak cukup dengan rasa sayang yang tak luak, kasih melimpah ruah, rindu yang membuat-buat, tambah lagi sikit lagi lah rasa, rasa daripada Rahimah Rahim ni, rasa manis, semanis manis gula. Juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais,
2: Beri Sekedar Jiwa Untukku Yang Mengharap.
0: Dato' Ahmad Jais untuk lagu ni, Seraut Wajah. Manis bukan hanya pada rasa tadi, bahkan juga manis di raut wajahnya itulah. Baik, saya semulikan terus mewarnai langkah pertemuan kita untuk bagi dalam Melodi Klasik dan bingkisan untuk seluruh rakyat Malaysia. Lagu ini dari Douglas Tan. Sementara kita baru saja menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Negara ke-69. Saya anak Malaysia, ayo kita nyanyikan sama-sama, membangkitkan semangat patriotik dalam diri setiap daripada kita, rakyat Malaysia. Radio Klasik mengkamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: kami kenangan dengan diramanya merentas zaman berlalu, Dato' Ahmad Jais, raut wajah dan raut wajah rakyat Malaysia. Seharusnya raut wajah yang menceriakan sementara kita menyambut Hari Kebangsaan dan kita juga akan menyambut Hari Malaysia 16 September nanti. Baik, terima kasih yang dah pun menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara untuk senantiasa menemani perjalanan kehidupan saudara sepanjang hari, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan. Sentiasa bertemankan siaran radio klasik kerana kami sentiasa menemani hari saudara dengan seleksi lagu-lagu yang syarat dengan kenangan-kenangan lalu. Baik, dalam hal itu, terus kibarkan jalur gemilang agar terus berkibar megah. Sementara kita masih lagi dalam semangat patriotik ini, akan menyambut pula Hari Malaysia nanti. Dan terima kasih juga untuk kemeriahan menerusi kiriman WhatsApp yang dikirimkan pagi di 0135656128. Ayo kirimkan kata-kata pembakar semangat atau mungkin juga dalam bentuk pantun untuk Malaysia sementara kita akan menyambut Hari Malaysia nanti. Baik, dan dalam meneruskan lagi pertemuan kita untuk pagi payang hari ini. Sebutannya payang, P-A-Y-A-N-G, ejaannya untuk hari Rabu dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Baik, dan lagi antara lagu yang akan terus mewarnai pertemuan kita pagi ini, kejap nanti antaranya ada lagu nyanyian Ellie Katz.
1: Sekiranya ku tahu kau rindu padaku, kan ku sambut tanganmu ke taman bahagia.
0: Sekiranya ku tahu, kalau tahu alhamdulillah, kalau tak tahu kena ambil tahu. Dan ketahuilah bahawa pagi ni sesekali hampa hadir untuk pertemuan dalam melodi klasik sesi pagi ni. My Elegance untuk lagu ni, sekiranya ku tahu juga nanti lagu menyusul lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah.
2: Kemana ku bawa hati yang rindu bila impian.
0: Kemana ku bawa hati yang rindu, kemana saja selalu pergi bawalah kerinduan, kecintaan terhadap bumi bertuah Malaysia ini. Untuk sentiasa kibarkan jalur gemilang itu dan juga semangat patriotik itu yang dibawa ke mana saja kita kita pergi. Baik, semua ni kan terus membawa lagi kenangan puas dara dengan seleksi lagu-lagu yang akan dihidangkan ke udara pagi ini. Tapi sebelum itu, nah ini dia, kita dengarkan dulu lagu nyanyian Kak Anita. Anita Sarawak, Kalau Berkalau. Tak ada kalau je dia. Kibarkan terus jalur gemilang itu, Radio Klasik.

0: Melodi Klasik.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
7: Unify. Radio Klasik menggali.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kami bersiaran dari Angka Sepuri Kota Media untuk jadual pertemuan pagi ini dalam Melodi Klasik. Ya, pagi sekarang, bukan petang. Dari yang kirim WhatsApp selamat petang kepada saya. Selalunya maklumlah saya pun selalu muncul petang. Untuk hari ini sesekali hadir untuk sesi pagi dalam Melodi Klasik. Apapun waktu siaran ini, saudara, apa yang penting ada jodoh untuk kita dipertemukan dalam siaran Melodi Klasik untuk pagi ini. Melodi Klasik pagi Rabu. Terima kasih juga untuk kiriman-kiriman WhatsApp lagi yang dikongsikan pagi ini. Ada yang kirim okay, mana lagi? Azura apa ni? Puan As dari Selangor ucapkan selamat menyambut hari selamat menyambut hari kebangsaan dan menyambut hari Malaysia pada 16 September nanti. Okey, dan lagi kiriman daripada siapa ni? Zali Lenggong Serendah Hulu Selangor didoakan untuk negara tercinta Malaysia dengan kemerdekaan yang kita kecapi ini. Semoga kita semua setia pada tanah air tercinta, terus dapat berikan khidmat apa juga yang termampu yang boleh diberikan untuk tanah air keramat ini katanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kesempatan dan ya di bawah lindungan rahmat kasih sayang Allah sentiasa katanya. Dalam perancangan untuk apa ni ke Kelantan, ke Kampung Berangan Cabang 4 Tumpat. Okey, alhamdulillah, hati-hati dalam meneruskan perjalanan itu. Dan lagi kiriman yang dikongsikan pagi ni, Dempau. Oh, pantun. Kalau pantun kita kena baca dalam mood pantun, saudara. Mana okay, Din Pauh, kira apa pantun ni? Bunga melati harum berduri, tumbuh subur di laman desa. Ayuh rakyat bangkit berdiri, pertahankan Malaysia, bina bangsa. Japong, terima kasih. Okeylah, baik lagi kiriman yang dikongsikan pagi ni daripada siapa ni? Daripada Norzali Ahmad. Okey, cantik kiburan Jalur Gemilang itu. Dan Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Okay, mendengar Radio Klasik sentiasa membangkitkan semangat patriotik katanya. Baik, alhamdulillah, memang betul. Dan seharusnya gitulah, kita nak kena sentiasa ada semangat patriotik itu dalam diri setiap diri kita, rakyat Malaysia. Ni pula, siapa pula yang kirim pantun ni? Naik perahu ke Kuala Kedah membawa bekalan waktu pagi. Tanah air tercinta jangan dipisah, perpaduan rakyat kekuatan negeri. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Capung. Nama pengirim Sabrina Harun. Okey. Baik, kita meniti maksa menghitung waktu menuju ke pukul 11 pagi. Dan 11 pagi nanti kita akan beralih ke ruangan berikutnya. Nostalgia di Klasik akan menyusul kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Dan meneruskan pertemuan kejap nanti, ada lagu nyanyian Adam Ahmad menanti saudara. Sayangnya Adam Ahmad Kau Pergi Jua. Juga nanti ada lagu nyanyian BDB, Black Dog Bone.
1: Mengapa diriku selalu kau permain?
0: Ahmad Kau Pergi Jua. Juga nanti ada lagu nyanyian BDB.

0: Eh, dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan dalam Melodi Klasik untuk pagi ini. Masanya untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan dihidangkan buat saudara selama satu jam berikutnya sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam dan juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk saudara sepanjang pertemuan untuk nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama melentah zaman. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami, mungkin waktu ini baru buka radio, dan selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk jadual pertemuan bertemankan hamba. Saya Azlan Omar menemani melodi klasik untuk pertemuan hari ini menerusi ruangan nostalgia di klasik, dihidangkan buat sara seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang pertemuan jam ini membawa ke pukul 12 tengah hari nanti. Moga terhibur bertemankan kami, Radio Klasik.

0: biru burung serindik. Diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masakan tawar.
1: Serindik dadanya biru, diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Nostalgia di Klasik meniti waktu menuju ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk rancangan Nostalgia di Klasik, satu jam dihidangkan syarat dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Bermula 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Ada dua sesi untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Kalau belum puas untuk sesi siang, malam nanti. Sekali lagi, rancangan Nostalgia di Klasik dihidangkan buat syarat untuk sesi malam. Bermula pukul 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Terbaik mungkin kami sajikan buat syarat sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman bersiaran dari yang kesepuri Kota Media. Inilah hamba saya Azlan Omar yang terus menemani pagi saudara menghampiri 12 tengah hari untuk pertemuan dalam Nostalgia di Klasik. Kita di penghujung ruangan Nostalgia di Klasik, hanya satu jam masa diperuntukkan bermula pukul 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan kepada yang ingin menikmati lebih lagu-lagu Nostalgia, lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik, nantikan untuk sesi malamnya rancangan Nostalgia di Klasik juga akan menemui saudara untuk sesi malam 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Untuk sesi siang, kita di penghujung ruangan Nostalgia di Klasik. Apapun, terima kasih untuk senantiasa setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, senantiasa mengkamit kenangan dengan irama yang merentas zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Di sini terimbau kenangan terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan di drama merentas zaman. Melangkah melepasi 12 tengah hari dahun 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari, kita beralih dari pagi ke sesi tengah hari sedang untuk jodoh pertemuan hari ini. Membawa kedua petang nanti, hamba Azlan Omari akan terus menemani hari Rabu ataupun Payang hari ini dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya. Ya, tengah hari Payang. Selamat menikmati makan tengah hari. Ada yang sedang menikmati makan tengah hari waktu ini. Ada yang tengah bersiap-siap untuk makan tengah hari. Oh, ada yang kirim apa tadi? Masak tempoyak apa tadi? Kak Dah, Kuala Krai. Okay. Baik, apa jugalah menu menu hidangan, menu pilihan saudara. Yang pastinya, yang penting berselera hendaknya. Dan yang penting juga, makanan yang menyihatkan. Dan yang lebih penting lagi, untuk apa ni, menikmati makanan apa ni, rezeki yang diberikan dengan mensyukuri akan nikmat Allah. Dan selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan selera halua pendengaran saudara, untuk kami hidangkan juga sebagai hidangan untuk pertemuan dalam melodi klasik tengah hari ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan menemani saudara di meja makan. Kiranya bertemankan hamba. Hamba siapa? Hamba pendekar Azlan Omar yang akan terus menemani pertemuan ini membawa ke pukul 2 petang nanti. Baik, antaranya kejap nanti ada lagu gandingan suara, duet gandingan suara Anita Sarawak dan Ismail Harun. Oh, lagu apa ni? Ini lagu Menunggu Nasi Minyak, gandingan suara Anita Sarawak dan Ismail Harun. Juga nanti ada lagu nyanyian Helame dan Ujur Rashid untuk lagu ni.

Antara Matamu dan Mataku. Baik, lagu duet gandingan dua suara. Dan ini juga seketika dengarkan dulu untuk lagu ini pun duet dua suara juga sedaya. Gandingan suara Roy dan Nata Francisca Peter. Tak kenal, maka tak cinta. Salam berkenalan. Hamba Azlan Umar untuk Melodi Klasik. You.

0: Gamit kenangan dengan irama yang berentas zaman dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara bahasa daerah. Dan selamat tengah hari untuk jam ini. Seketika 15 minit selanjutnya kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan tengah ini dibawakan oleh DCM Herbs Pearl 5. Dan pegawai pemasarannya, Ain, dah pun bersedia di talian untuk perkongsian istimewa dengan pendengar Radio Klasik tengah hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Jazlan? Lama tak berjumpa ya.
0: Alhamdulillah, khabarnya baik. Memang lama kita tak bersua. Baik, untuk hari ini sesuatu yang istimewa kita kongsikan bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik. Mari kita mulakan, Ain.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia Radio Klasik di seluruh pelosok tanah air, apa khabar tuan-tuan perempuan semua tengah hari ini? Harapnya semua dalam keadaan sihat. Walaupun sekarang ni cuaca kita tak menentukan, kadang hujan, kadang panas. Dan yang paling merisaukan, jerebu yang tengah melanda negara kita sekarang ni kan, memang terasa langit kelabu aja kan. Hidung mula pedih, tekak mula kering. Bila jerebu datang, bukan setakat udara tercemar, tapi kesihatan dalaman kita pun boleh terganggu. Tapi nak buat macam mana kan? Udara ni kita kongsi ramai-ramai, nak elak terus memang tak mampu. Yang kita mampu jaga adalah tubuh badan kita sendiri. Sebab itulah hari ini saya nak bawa satu solusi, satu ikhtiar yang makin ramai orang cuba dan ramai yang dah jatuh cinta, yang tu, iaitu tak lain tak bukan Pati Sarang Burung Walik Perfai 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya gabungan 4 bahan hebat, iaitu sarang burung walik, madu, delima dan rozel, 4 bahan terbaik dunia yang Allah cipta ni, kita gabungkan dalam satu botol kaca berisi padu 325 ml. Tapi padat dengan hasiat dan kebaikan lah. Dan musim jerebu ni ramai yang fikir, alah biasalah tu jerebu kan, nanti okeylah balik. Tapi sebenarnya kesan jerebu tu bukan hari ni je terasa. Bila kita biar lama-lama tanpa penjagaan dari dalam, itulah yang jadi asbab kita rasa cepat penat, kepala rasa berat, sakit tekak, batuk tak henti-henti. Dan sekarang tengah cuti sekolah ni kan, nak bawa anak-anak cucu-cucu berjalan lagi lah kena jaga. Bayangkan setiap hari anak cucu kita sedut udara kotor dekat luar sana tu, tak kan kita nak biar je kan, betul tak? Kalau kita boleh sapu lotion untuk kulit, kenapa kita tak boleh bagi perlindungan untuk organ dalaman? Sebab itu Perlfine ni bukan sebarang minuman kesihatan. Dia bantu bersihkan usus, bantu pernafasan lebih lancar, bantu naikkan tenaga dan paling penting bantu sistem imun badan kita untuk lawan pencemaran dan virus yang datang dari udara lah. Tapi bukan itu je, dalam Perlfine ni ada sarang burung walik yang memang terkenal turun-temurun bagus untuk tenaga dan kulit. Orang dulu-dulu ni sanggup simpan sarang burung ni dalam peti besi tau, sebab mahalnya hasiat dia. Tapi sekarang kita boleh minum dengan mudah je dalam sebotol Perlfine. Sarang burung ni juga dia boleh membantu tingkatkan sistem imun, bantu pulihkan dalaman wanita. Dia bagus sangat untuk orang yang kerap letih, mudah sakit, dan untuk wanita lepas bersalin lah. Kita tengok mamak kita kadang-kadang sakit urat kan, jalan pun dah perlahan, tangan kebas-kebas, lalu pening kepala. Jadi bila amalkan Perlfine, perlahan-lahan rasa perubahan, dah mula rajin bangun pagi, dah tak sakit tumit dan muka mula berseri-seri. Ada pula rozel dan delima. Perlfine dua bahan ni power sangat untuk detox tuan-tuan, buang angin dan bagi tenaga juga. Sebab itu ramai pelanggan kongsi lepas amalkan Perlfine seminggu dua, mereka jadi kurang tidur siang lah, badan makin bertenaga. Tak adalah lesu je walau kerja rumah ni tak pernah habis kan. Bila minum waktu pagi, dia bagi tenaga sepanjang hari. Bila kita minum waktu malam, dia bantu kita rasa ringan dan senang tidur sebab perut dah bersih. Jadi bila kita amal secara konsisten, bukan setakat kulit makin cantik dan dalaman makin sihat, malah emosi pun jadi lebih tenang. Kita ni jadi kurang stres lah, tidur pun nyenyak. Dan untuk yang ada masalah tekanan darah tinggi atau rendah, Perlfine tak ubah tekanan darah secara langsung macam ubat hospital lah. Tapi dia bantu stabilkan fungsi tubuh badan kita ni supaya tekanan darah tu tak adalah mendadak naik turun. Kiranya bantu support sistem badan kita untuk lebih stabil. Maklumlah kadang-kadang pergi kenduri, lauk sedap-sedap, memang tak, abang kata tak boleh kiri kanan dah. Daging, kambing, semua kita makan kan. Tapi lepas makan, mulalah rasa pening, muka merah, darah naik, kolesterol pun naik. Jadi Perlfine lah bantu stabilkan tekanan darah, turunkan kolesterol jahat dan bersihkan salur darah secara semula. Jadi sama juga yang ada masalah bacaan gula dalam darah, dia tak berapa nak cantik tu kan, Perlfine sangat membantu kawal bacaan gula darah kita. Jadi bila orang tanya, betul ke Perlfine ni bagus? Baik, saya tak nak janji bulan dan bintang dekat tuan-tuan perempuan semua, tapi saya boleh cakap produk Perlfine ni dah bantu ramai orang rasa sihat balik, rasa ringan dan rasa yakin dengan tubuh sendiri. Kita tak jual harapan kosong, kita cuma bantu sesama kita untuk hidup lebih sihat dan selesa dari hari ke hari. Ha, kita faham tuan-tuan puan-puan, bila nak beli sesuatu untuk kesihatan ni, mesti nak pastikan betul-betul berbaloi kan. Tapi Perlfine ni bukan sekadar minuman kesihatan biasa, ini hasil formula yang dikaji, digabungkan daripada bahan-bahan semua jadi yang power. Ha, semua ni dah lama dikenali dalam dunia kesihatan dan kecantikan lah. Dan untuk tuan-tuan puan-puan yang mendengar ketika ini, saya nak kabarkan satu berita gembira khas untuk pendengar yang bijak membuat pilihan. Tengah hari ini kami bawakan tawaran istimewa 8 botol Perlfine hanya RM250 sahaja. Tuan-tuan puan-puan, cuba kira balik harga tawaran istimewa. Harga sebenar botol Perlfine ni RM155. Kalau beli 8 botol lah kan, dah RM1,240. Tapi sekarang kita ada promosi, 8 botol cuma RM250. Masya Allah, jimat RM990. Terus, siap percuma penghantaran lagi tu ke seluruh Malaysia. Tak kira duduk di bandar ke, di kampung ke, atau di hujung desa, asalkan ada alamat, insya Allah sampai ke depan pintu rumah. Ini bukan mimpi, ini bukan gimmick, ini real, ini betul-betul. Rebutlah peluang ini. Sementara masih berlangsung, tapi promosi ini tak lamalah, sampai jam 6 petang ini sahaja. Terus hubungi kami sama ada telefon atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
0: Okey, kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini untuk promosi steam mewah daripada DCM Perlfine ini. Dan ini dia antara lagu yang juga saya kira akan terus membangkitkan lagi semangat patriotik dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia. Terima kasih rakyat Malaysia untuk terus kibarkan Jalur Gemilang daripada kami, Radio Kelas.

0: Lizzie O'Donnell jako Zaria. Tolak gini. Selamat hari selamat menyambut hari Malaysia juga nanti yang akan kita sambut pada 16 September dan kita baru saja menyambut hari kebangsaan 31 Ogos. Baik, masih lagi bersama-sama dengan Ain, pegawai pemasaran untuk produk DCM Herbs Pearl 5. Ain, mari kita sambung lagi cerita kita.
1: Terima kasih Reggie Azlar, kita yang sentiasa bersama dengan hari ini. Dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru saja buka radio, alhamdulillah anda masuk pada waktu yang tepat sebab sekarang ni kita tengah borak tentang minuman kesihatan yang jadi sebutan ramai, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pearl 5 4 dalam 1. Ramai dah cuba, ramai dah rasa kesan baiknya, dan hari ini ada rezeki besar untuk pendengar-pendengar Radio Klasik. Bayangkan anda boleh dapat Pearl 5 dengan tawaran yang paling berbaloi, 8 botol Pearl 5 hanya RM250 saja. Yang paling menarik, penghantaran kami tanggung sepenuhnya. Percuma terus sampai depan pintu rumah. Jangan tunggu lama-lama, buat tempahan sekarang. Lepas ni belum tentu ada lagi tawaran macam ni. Promosi pun ada masa, bukan selamanya, sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi siapa yang cepat, dialah yang dapat nikmat kesihatan lebih dulu. Terus ambil telefon sekarang dan hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, sebenarnya bila sebut pasal Pearl 5 ni kan, ramai ingat ia cuma minuman biasa yang manis-manis saja. Tapi sebenarnya Pearl 5 ni hasil formulasi khas yang dibuat dengan teliti, gabungan bahan-bahan terbaik yang memang terbukti membantu kesihatan kita secara menyeluruh setiap kali tuan-tuan perempuan tengok. Pearl 5 ni tuan-tuan perempuan, konsepnya mudah. Kita nak bantu anda lebih konsisten dalam menjaga kesihatan harian. Bukan hanya menumpukan kepada satu bahagian tubuh saja, kita bawakan sebagai minuman kesihatan yang boleh dijadikan salah satu ikhtiar untuk penjagaan tubuh secara menyeluruh lah. Daripada sokongan kepada tenaga, pencernaan sehinggalah daya tahan badan, semuanya boleh menjadi sebahagian daripada rutin penjagaan harian kita. Jadi tak kira lelaki atau wanita, yang muda ataupun yang lebih berusia, masing-masing boleh jadikan Pearl 5 sebagai salah satu pilihan dalam menjaga kesihatan diri dan keluarga lah. Mudah cerita, kita bukan tunggu badan bermasalah baru nak mula jaga. Kita jaga dari sekarang supaya badan sentiasa mendapat perhatian yang sepatutnya. Baik, saya ada satu pelanggan ni kan, masalah dia perut selalu kembung, angin banyak, sembelit sampai susah nak membuang. Bila dicuba Pearl 5, katanya baru seminggu lebih saja dah rasa perut lebih lega, sistem pencernaan lancar, tidur malam pun lebih nyenyak. Dia siap bergurau dengan saya lagi. Dulu asyik termenung dalam tandas kan, sekarang sekejap saja selesai. Itu tanda usus dia dah makin sihat lah. Okey, seorang lagi testimoni seorang guru. Dia selalu mengadu sakit sendi, terutama bila berdiri lama dalam kelas kan. Lutut cepat lenguh, balik rumah pula cepat letih. Tapi bila konsisten amalkan Pearl 5, katanya sendi dah makin kuat, badan lebih bertenaga, dan yang best katanya kulit muka makin berseri-seri. Sampai murid-murid tegur ni, cikgu nampak muda sekarang. Itu tanda dalaman badan dah mula sihat. Kesannya nampak keluaran sekali. Kita bukan nak kejar muda balik tuan-tuan dan puan, tapi cukuplah bila umur makin lanjut ni kan, kita masih bertenaga, sihat dan bebas bergerak ke mana saja tanpa harap bantuan orang, betul tak? Jadi bila dengar pelanggan cerita perubahan lepas minum Pearl 5, memang buat kami terharu. Itu tanda kesannya betul-betul dirasai, dan sebab itu kami nak lebih ramai lagi alami manfaatnya. Kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami tawarkan usaha yang ramai dah rasa sendiri, badan makin ringan, kesihatan makin baik, senyuman pun kembali terukir. Itu yang buat kami tak pernah penat nak kongsi. Jadi sebelum kita berpisah hari ini, satu perkara yang saya nak ingatkan, jangan biarkan diri terus letih tanpa usaha. Kalau dah macam-macam cara dicuba tapi tak berhasil ni, berilah peluang pada Pearl 5. InsyaAllah kesannya anda sendiri yang akan rasalah. Baik, kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik, saya tak nak anda tunggu sampai badan makin lemah, sakit makin banyak, baru nak cari ikhtiar. Hari ini peluang dah ada depan mata ni. 8 botol Pearl 5 cuma RM250. Saya ulang, 8 botol Pearl 5 cuma RM250 sahaja. Tambah pula dengan khasiat dia melimpah-limpah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, dan penghantaran pun percuma ke seluruh Malaysia. Sangat-sangatlah rugi kalau lepaskan peluang. Lepas ni tak tahu ada lagi ke tidak, dan promosi sampai jam 6 petang ini sahaja. Kalau anda beli di luar, harganya sampai RM155 sebotol. Tapi kalau beli dengan saya hari ini di ruang udara Radio Klasik, bukan sahaja jauh lebih murah, malah ada penghantaran barang percuma kita bagi. Memang rugi kalau tak grab sekarang. Terus WhatsApp atau telefon kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kita bersama DCM Hub Legacy untuk tengah hari ini. Terima kasih kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat, jadi itibar dan menjadi asbab untuk kita sama-sama menjaga kesihatan. InsyaAllah kita bertemu lagi di udara pada masa yang lain. Jangan lupa Pelfai, kunci kesihatan seisi keluarga. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ain sekali lagi untuk rancangan tajam, perkongsian rancangan tajam 15 minit dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Dan lanjut pertemuan kita untuk tengah hari ini, saudara. Menghitung waktu 15 minit berbaki selanjutnya untuk kita ke pukul 1 tengah hari. Dan 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama satu tengah hari. Dalam pada itu juga sekali lagi suka untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur untuk tengah hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.16 minit tengah hari sebentar nanti. Dr. Rafiah Buang seketika menghiasi pertemuan kita untuk tengah hari ini, mengembalikan kenangan dengan lagu Hatiku Kau Curi, lagu Radio Klasik.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosal Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam pada itu, infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi, merangkumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang, manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Balu Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
0: Terima kasih Niruna Nimon. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
3: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Ali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
4: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
0: Tambah Dr. Nuradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
5: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
0: Dato' William Ng.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

menggamitkan hangat dengan diramanya merentah zaman untuk pertemuan jam terakhir. Saya temani tengah hari saudara untuk hari ini dalam Melodi Klasik. Bermula 10 pagi membawa ke pukul 2 petang nanti. Dan untuk perkongsian jam terakhir, suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tengah hari ini telah pun masuk waktu solat fardu zuhur sebentar tadi, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.16 minit tengah hari sebentar tadi. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur, dan dalam pada mencari kelebihan menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Ingatan bersama daripada kami, Radio Klasik.

0: Bersiaran dari Angka Sepuri Kota Media, inilah kami, Radio Klasik. Dan inilah hamba untuk jam terakhir menemani pertemuan dalam Melodi Klasik hari ini menuju ke pukul 2 petang. Dan sebelum mengakhiri tugasan antara yang nak dikongsikan juga lah berkenaan dengan indeks pencemaran udara antara kawasan-kawasan yang direkodkan dengan bacaan yang agak tinggi. Antaranya di Negeri Sembilan dicatatkan rekod bacaan tidak sihat. Dan saya petik juga perkongsian dari Bilik Berita Radio RTM perkembangan indeks pencemaran udara di negeri Sarawak.
1: Kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, dua bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai.
0: Baik, perkongsian yang saya petik dari Pusat Berita Radio RTM dan kepada saudara yang juga mungkin berada di kawasan yang mengalami indeks pencemaran udara yang agak tinggi untuk lebih berwaspada, kurangkan aktiviti di luar ya, dan juga langkah-langkah lainlah untuk minum banyak air dan sebagainya, juga menggunakan penutup muka kalau mungkin terpaksa berada di luar. Baik, lanjut pertemuan untuk tengah hari menuju ke pukul 2 petang dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan syarat dengan kenangan-kenangan lalu dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara menggamit kenangan lagi di sini di Radio Klasik.

0: Melodi Klasik.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC2026.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.
3: Tertakluk terma. Unify
4: Radio Klasik menggambarkan

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Menuju ke pukul 2 petang untuk saya tamatkan tugasan untuk perkongsian dalam melodi klasik tengah hari ini. Kalau tadi saya kongsikan berita dari Pusat Berita Radio untuk perkembangan indeks pencemaran udara di negeri Sarawak. Sedikit saya nak juga kongsikan, juga saya petik dari Pusat Berita Radio RTM untuk indeks pencemaran udara di negeri Sabah.
1: 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam pada itu, infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi.
0: Baik, sekadar perkongsian kepada saudara yang juga mungkin berada di kawasan yang yang dilanda masalah jerbu dengan indeks pencemaran udara yang mungkin agak tinggi, agar sentiasa lebih berwaspada dan lebih menitik beratkan soal penjagaan kesihatan, yang minum banyak air, kurangkan aktiviti di luar dan juga mungkin perlu gunakan pelitup muka. Baik, dan dalam hal itu jugalah kini sebagai satu pesanan juga agar tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka. Baik, untuk jadual pertemuan tengah hari ini, kita semakin menghampiri 2 petang untuk saya tamatkan tugasan saya tengah

pagi ini bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih untuk senantiasa menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara, sentiasa bersemangat patriotik untuk kibarkan jalur gemilang itu dan kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman di sini di Radio Klasik.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
0: Kimput. K-I-M-P-U-T. Kimput. Kimput adalah gentar atau takut akan seseorang atau sesuatu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Yale Yale, lagu nyanyian M. Ishak bersama dengan iringan The Young Lovers, lagu tahun 1967.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam hormat dan salam berkat kepada semua pendengar setia Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Hari ini Rabu, 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Azlan Omar yang telah menemani saudara melalui melodi klasik seawal 10 pagi tadi. Dan petang ini saya ada pantun untuk saudara. Wangi mengharum bunga kemboja ditiup angin, belai gemesik. Assalamualaikum, bicara bermula. Nonaku Aziza, Mustika Klasik. Kini bertemankan saya, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Dari Kota Media Angkasa Puri dalam segmen Mustika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah, meneruskan hiburan petang ini, lagu nyanyian Ekarim Jaiz bersama dengan iringan The Les Pantones dengan lagu bertajuk Kecewa Cinta. Lagu tahun 1965. Tapi sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu Selamat Datang, persembahan Datin Rafiq Ahbuang, lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1966. Lagu-lagu menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Kalau Jodoh Tak Kemana. Paduan suara Kartina Dahari dan Sugiman Jahuri. Apa khabar saudara? Lama kita tak bersua. Nasi goreng antara hidangan ringkas kegemaran ramai. Tak terikat dengan bahan, tak terikat dengan rencah. Nasi goreng berbagai variasi. Ikut selera dan kreativiti masing-masing. Boleh dimakan bila-bila masa saja. Untuk sarapan boleh, untuk minum petang pun boleh. Nasi goreng pelbagai variasi. Kalau saya lebih suka nasi goreng kampung dengan telur mata sikit. Tapi tak pedas lah. Apa kata saudara? Kongsikan nasi goreng kegemaran saudara di ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 013-56-56-128 hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, teruskan teman berteman dengan hantar pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah disusun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Ayuh, saudara indahkan petang ini dengan hati yang ikhlas dan terus berhibur dengan lagu Berpisah. Lagu nyanyian Aziz Awi bersama iringan The Sick Lab Boys. Lagu tahun 1966. Dendangan yang membawa rasa sayu tentang perpisahan dan kenangan yang tersimpan di hati. Dan seterusnya kita kembali ke nostalgia pop Ye Ye tahun 1966. Rosi lagu pengembara, lagu dendangan Jun Abdullah bersama iringan The Clipters, lagu ciptaan Rikino Bajuri. Ini pernah mencuri perhatian pendengar di Singapura dan Malaysia. Kisah tentang perjalanan seorang insan merantau dan menempuh pelbagai pengalaman dalam kehidupan. Dan seterusnya kita melangkah ke era 1970 dengan dendangan indah Dato' Ahmad Jaiz, Dikau Sumber Ilhamku. Sebuah lagu yang mengangkat insan tersayang sebagai sumber ilham dan kekuatan. Ayo kita hayati bersama, setiap dendangan ada ceritanya dan setiap cerita pasti membawa kenangan. Kenangan yang terus hangat seumpama secangkir kopi panas. Ayo, kita dengarkan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara pendengar, terima kasih kerana terus setia bersama Mestika Klasik yang menyajikan lagu-lagu irama Pop Ye Ye era 60-an serta lagu-lagu popular pilihan dari era 70-an dan 80-an. Di mana saja saudara berada, teruskan bersama kami menerusi frekuensi Radio Klasik di tempat saudara. Dan buat yang baru pertama kali mendengar siaran kami, jangan lupa ikuti Radio Klasik di semua platform media sosial, Facebook, Instagram dan TikTok. Taip saja carian Radio Klasik. Saudara juga boleh mendengar siaran kami menerusi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Dan nikmati siaran Radio Klasik 24 jam tanpa henti di mana saja dan bila-bila masa saja. Dan baiklah saudara, kita teruskan hiburan petang ini dengan rentak Pok Ye Ye yang cukup dekat di hati. Dengarkan lagu Jangan Goda. Lagu nyanyian Afida S bersama dengan iringan The Sick Club Boys yang dipopularkan pada tahun 1966. Dan selepas itu kita dengarkan pula lagu Remaja. Lagu dendangan Ji Yusof bersama dengan iringan The Honey Blues yang dirakamkan pada tahun 1967. Dan membawa kita melangkah ke era 70-an. Dengarkan lagu Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan, lagu nyanyian Sunny Sahuri yang dipopularkan pada tahun 1976. Tiga lagu, tiga kenangan, tiga warna irama yang pasti membangkitkan kembali suasana zaman dahulu. Teruskan bersama kami dalam segmen Mestika Klasik.

Terus menggabit kenangan dalam Mestika Klasik. Baiklah saudara, sedikit berita semasa. Bermula semalam, had kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan semula daripada 200 kepada 300 liter. Kementerian Kewangan merusi hantaran Facebook memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi 95 dan Budi Diesel pada harga subsidi RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Bagi pemilik kenderaan diesel persenderaan jenis pickup dan jeep pula, kelayakan adalah hingga 400 liter sebulan, termasuklah tambahan 100 liter bagi yang layak melalui permohonan. Baiklah saudara, kita teruskan rentak Pok Ye Ye yang menjadi kegemaran ramai satu ketika dahulu. Alunan muziknya cukup mengasyikkan dengan irama yang ceria dengan penuh gaya tersendiri. Dimulakan dengan lagu Bersiar di Taman Hiburan, Tendangan Salim Ai bersama dengan iringan Wisma yang dipopularkan pada tahun 1969. Selepas itu kita dengarkan pula Alam Seni persembahan nyanyian Siti Zaitun bersama dengan iringan The Hall Next merusi Agogo 67. Dan seterusnya sebuah lagu yang tidak kurang menariknya, Rindumu Ku Bawa Bersama, Dendangan Datuk Dahlan Zainuddin. Jadi jangan ke mana-mana, kita teruskan rentak Pok Ye Ye, irama yang sentiasa segar dan tetap sedap didengar sampai ke hari ini.

Radio Klasik menggamit kenangan. Salam sayang buat semua pendengar Budiman. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik terus rancak dan meriah. Terima kasih turut menyapa saya ketika ini, Rohani Yaakob, Kak Muzila Temun. Saya juga nak menyapa Saidi Said Daiming, Kak Zulali Adam, Kak Rus Kuang, Pak Lang Arifin, dan Uncle Raja. Tidak pernah tidak hadir Kak Joy, Bonda Zalina, Kak Rashidah Rahman serta Bonda Anggrek. Terima kasih juga kepada kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu. Terutamanya Pok G, Saji Jais, Kak Ju, Kak Ayah Pantai, Kak Asa, Abang Ramli, Kak Siti Sara, Abang Zurkona dan Abang Remy Helmis. Serta semua kerabat Radio Klasik yang disayangi. Terima kasih juga kepada Pak Kadut Sarikir Sarawak, Kak Mas Semenyih dan Kak Rusnani Nayan dari Kuala Kurau. Selain itu, turut menyapa saya Tuan Asmuri dari Singapura. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Kak Wan Nuriza dari Yan Kedah, Manda Izzat dari Sungai Petani, Nur Hapipah Penawar Desaru, Atih Yaakob, Makruh 60 Sen dan Nin Pancari. Selain itu, turut menyapa saya Yaakob Suti, Wan Salman Naim, Pak Long Wahab, Kasim Osman dan kita juga ada rakan di media sosial iaitu Encik Zainul Ismail, Abdul Jali Paimin, Awang Aming dan Rastalina. Semoga terhibur mendengar Mestika Klasik pada petang ini dan ciri-ciri selalu. Seterusnya kita berhibur dengan lagu Cinta Pertama, lagu nyanyian Rosalate bersama dengan Jay Hawkers, lagu tahun 1967, dan diikuti dengan lagu Dendang Anak Tani, lagu nyanyian Iramli. Ayo kita dengarkan.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan mula rancangan tajaan selama 15 minit di Konti bersama-sama saya ketika ini Encik Azman, pegawai pemasaran dari NSQ Resources Nyam Berhad. Assalamualaikum, apa khabar? Lama tak jumpa.
1: Lama tak jumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonaku Azizah.
0: Ya, saya. Baiklah, hari ini Cik Azman akan berkongsi tentang Parti Sarang Burung Walid. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. NSQ, minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Ha, menariknya untuk bulan sebenarnya kita bulan kemerdekaan dah habis kan. Jadi kita nak menuju kepada Hari Malaysia. Jadi memang NSQ akan ada buat promosi untuk Hari Malaysia kita yang akan datang, insyaAllah. Saya doakan untuk agar tuan-tuan semua yang mendengar sekarang ni dalam urusan kesihatan kita, kesihatan dan juga kecantikan dan juga rezeki, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini kami dah berlangsung. Mungkin sekarang ni tengah rancak Maha 2026. Kan dah masuk memasuki hari yang ke-6 saya rasa lah untuk hari ini. Jadi saya berkampung di sana, NSQ berkampung di sana. Kami berada di laman KOA, King of Agrifood, Kingdom of Agrifood. Jadi yang mana nak dapatkan tawaran harga bermula RM1 untuk pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang nak datang berjumpa dengan kami, berjumpa dengan saya, nak kita santuni, yang nak melihat mana Cik Man ni kan. Boleh datang ke dekat sana, boleh nampak
0: jemput datang
1: ya di kemah kita yang besar, kemah Kingdom of Agrifood. Masuk saja ke dalam tu, dia dekat berhadapan dengan laman yang naik bas, ramai-ramai tunggu tu kan, nampak Kingdom of Agrifood. Masuk kemah besar tu, nanti keluar ikut pentas belakang. Dia ada jalan dia. Memang nampak kita dekat situ. Memang kita buat harga-harga, saya nak cerita kat sini, bermula harga RM1. Siapa yang nak dapatkan? Banyakannya produk-produk Rozel kita lah. Jadi untuk anda hari ini di Radio Klasik sempena Hari Malaysia kita, tawaran yang tidak asing, tak bukan lagi, yang memang kita dah selalu sangat masuk, Parti, minuman Parti Sarang Burung Walid. Banyak manfaat dia, banyak kelebihan dia, dan juga kebaikan-kebaikan untuk menyokong, membantu sistem imun dalam tubuh badan kita, yang mana kita rasa ni tuan-tuan, rasa macam badan kita lemah sangat kan. Masa bangun tidur ni, rasa kaki kita selalu rasa sakit-sakit, tak boleh nak berjalan lama, lutut sakit. Ini antara salah satu manfaat kebaikan Sarang Burung Walid itu. Dan juga ia membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ini yang kebanyakan pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini selalu rasa macam nak pitam dengan keadaan sekarang kan, bacaan IPU, cuaca yang tak menentu. Jadi kita nak rasa sehat, kita nak rasa segar, tuan-tuan. Kita nak bangun pagi-pagi tu, kita rasa, bila kita bangun pagi-pagi, rasa segar, badan kita rasa best sangat untuk lakukan apa sahaja kerja. InsyaAllah badan ni nak rasa segar, kita tak nak lemah-lemah lagi. Ini yang seronoknya manfaat bila kita amalkan, minum secara konsisten minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada NSQ. Okey, untuk hari ini kita ada tawarkan dua pakej combo untuk anda nak dapatkan minuman Parti Sarang Burung Walid. Yang pertama, kami nak beri, untuk sebelum tu saya nak maklumkan harga asal untuk minuman Parti Sarang Burung Walid 375 ml ini RM180. Tapi untuk anda yang baru nak mencuba, yang nak keluar modal sikit tapi untungnya banyak, ni yang paling seronok saya cerita. Keluar modal sikit tapi untung banyak. Dengan pembelian serendah RM250, anda akan dapat 10 botol minuman Parti Sarang Burung Walid. Setiap satu botol kandungan isinya 375 ml. Ini combo yang pertama. Boleh beli dengan harga 10 botol RM250. Dan juga promosi kita yang kedua, kempen menang beli dan menang umrah. Tajaan daripada NESQ ni masih lagi berlangsung dan ada apa di kalangan pelanggan kami yang dah ada masuk, dah ada nama-nama tu saya tengok dalam list dah banyak dah, dan yang mana nak pergi umrah dengan pakej premium kita RM10,000, kita nak cari 20 orang pemenang dengan pembelian 2 botol minuman parti sarang burung walid 250ml dengan harga RM150. Yang mana baru-baru nak cuba, yang mana baru nak rasa, yang sebelum ini tengok kawan hari tu dia lama terbaring dekat rumah kan, dia amalkan minum parti sarang burung walid tu nampak segar keluar sana sini kan. Jadi boleh ambil promosi RM150, 2 botol, nanti nampak di botol tu ada satu QR code untuk kita scan, masukkan nama, maklumat diri, nanti nama anda akan masuk dalam sistem, kita akan maklumkan bila tarikh cabutan tersebut untuk kita bawa 20 orang ke rumah Allah di apa Madinah dan juga Mekah nanti.
0: Alhamdulillah,
1: jadi
0: kalau terpilih
1: dengan, dengan bermodalkan RM150, anda layak untuk jadi tetamu Allah. Kita tak tahu, ini benda rezeki. Jadi untuk anda yang nak dapatkan ataupun yang nak buat tempahan sekarang, boleh hubungi kami di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Untuk penghantaran ataupun pembayaran secara transport online, ada sedikit cas pantaran. Berbanding kalau yang nak datang secara walk-in di mana-mana cawangan NESQ berhampiran, boleh telefon dahulu. Saya takut nanti stok tak ada. Telefon dulu, maklum. Okey, kalau stok ada, nanti saya datang. Itu tak kena cas tambahan lah. Yang mana nak barang sampai baru bayar, ada sedikit cas tambahan untuk anda. Jadi, kalau nak sihat, nak bangun pagi rasa cergas, tak ada lagi longoh-longoh, tidur malam dapat tidur dengan lena, kan? Dapatkan promosi NESQ sekarang.
0: Baiklah, kita berehat seketika. Kita berhibur dahulu dengan lagu M. Osman bersama dengan iringan Orkes New Warna dengan lagu bertajuk Kisah di Simpang. Lagu tahun 1966.

0: Radio Klasik menggamit kenangan waktu ini 3.09 minit petang. Kita masih lagi dalam rancangan tajaan NESQ Resources Senyam Berhad. Kita sambung semula Cik Azman dengan baik. Promosi-promosi yang disediakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, Nona Ku Azizah. Jadi kepada anda, kepada tuan-tuan yang nak rasa tubuh badan ni rasa segar, sangat bangun pagi-pagi kan. Rasa bila kita rasa tubuh badan ni rasa ringan, sehat, diri kita ni rasa yakin. Bila diri kita ni rasa yakin, tuan-tuan, barulah segala urusan kerja kita, urusan apa saja dengan keadaan sekeliling kita tu rasa sangat seronok. Jadi kita tak nak, saya tak nak di kalangan sahabat saya, saudara di luar sana yang ni fikiran ni ya rasa macam negatif. Sakit je sampai kita nak fikir itu, fikir ini, ada masalah itu, nak marah tak tentu-tentu hala kan. Jadi tak nak macam tu, tuan-tuan. Kita nak diri kita ni rasa sangat bahagia, sangat riang kan, bila kita yakin kita seronok. Jadi ini antara salah satu minuman Pati Sarang Burung Walid ini bukanlah ubat, tetapi ia adalah minuman tambahan. Minuman tambahan yang telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, mendapat kelulusan daripada Halal Jakim Negeri Sembilan. Jadi tak perlu tuan-tuan nak risau, kami adalah pengilang, kita buat kilang sendiri. Jangan tanya sebab apa, siapa harga ni mampak murah ni Cik Man. Kami pengilang. Kita kilang, dan saya ambil apa mandat bos kami ni daripada Bos Zamri. Dia kata tak apa Cik Man, kita fokus utama adalah nak memberi manfaat dan membantu semua orang yang ada macam-macam masalah kesihatan. Saya nak cerita, kalau saya nak senaraikan penyakit tu tak banyak sangat. Senang cerita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau tuan-tuan ada masalah kesihatan, mari kita ikhtiar sehat dan minum secara konsisten Pati Sarang Burung Walid NESQ. InsyaAllah kesan yang sangat positif untuk diri kita seawal 3 dan 4 hari kita dah nampak kesan yang sangat baik. Jadi untuk anda yang terlepas dengar promosi kami hari ini, yang pertama, kami nak berikan anda 10 botol minuman Pati Sarang Burung Walid, dan setiap satu botolnya adalah 375 ml dengan harga RM250, yang mana sekian lama dengar tak nak beli, mari beli sekarang, rasa dahulu. Dan tunggu beberapa hari nanti nampak kesan yang sangat bagus untuk tubuh badan kita. Ramai yang ni, insyaAllah, ramai yang dah maklum kepada kami, dia cakap mudah telan, rasa tu sangat, berapa orang kata tak ada pelik-pelik kan. Kita nak apa yang kita telan ni serasi dengan tubuh badan kita. Dan ramai pelanggan-pelanggan kami yang feedbacknya sangat baik, sangat positif untuk tubuh badan. Jadi saya nak kongsikan balik cerita ini, saya nak ceritakan balik manfaat dan juga kebaikan ini kepada anda di luar sana, tuan-tuan, saudara-saudara semua, yang mana ada masalah-masalah itu, tekanan ini tak baik, tekanan itu tak baik, kan? Tak nak kan? Jadi sebelum itu, untuk anda, ingat 10 botol RM250, atau yang promosi kedua, pakej beli dan menang umrah tajaan daripada NESQ, yang mana setiap seorang itu kita taja RM10,000. Umrah sekarang kita dengar ada yang RM5,000, RM6,000 kan, Nona kan? Tapi yang RM10,000 ni kita akan letakkan mereka hotel yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Nampak Mekah, nampak depan-depan, nanti jam, menara jam. Lepas tu ada lagi dapat naik kereta api yang laju. Suasana tu memang jadi kenangan yang sangat baik untuk kita. Yang mana nak beli, niat untuk mak ayah kita, harga RM150 dapat 2 botol. Nanti scan nama, isikan maklumat di botol tersebut, ada QR kan, isikan, dan kita akan masukkan dalam sistem dan kita akan maklumkan kepada anda. Tak perlu nak join live kita kalau tak sempat, tak perlu nak ada kata-kata kunci. Isi nama anda, dah ada peluang untuk menangi di antara 20 orang tetamu Allah nanti. Ini nombor telefonnya, tuan-tuan, untuk buat tempah sekarang. Saya sebut lupa nak sebut nombor telefon. Jadi telefon untuk kan? Anda yang nak buat tempahan sekarang, ingat promosi kami, kita buka sampai jam 8 malam ini, dan terus hubungi kita dan buat tempahan sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548. 0377108068 atau boleh WhatsApp kita di talian 0162004348 0162004348. Ha, sekali lagi saya nak maklumkan kepada anda di luar sana yang tinggal di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor. Mm-hmm. Tak kisahlah, musim cuti sekolah ni bawa lah anak-anak ke Maha 2026 di Maib Serdang, ya, nampak laman KOA, Kingdom of Agri-Food. Jadi NESQ berkampung di sana. Masuk saja pintu gerbang apa Rock Melon tu, ya, di kemah besar tu, terus saja masuk di apa pentas di belakang tu, ada satu pintu keluar, masuk di pintu belakang tu nanti nampak NESQ. Kita buat tawaran harga bermula RM1 boleh dapat. Yang mana beli combo, yang mana beli dengan harga sedemikian, ada juga hadiah misteri yang kami nak bagi kepada anda. Masih lagi ada masa, masih lagi ada ruang, masih lagi ada peluang. Yang nak sihat pula, yang nak cantik, yang nak rasa gembira bersama insan tersayang, bersama adik-beradik, hari itu pergi apa melawat rumah Pak Long, kita tengok kesian Pak Long, eh? Duduk terbaring, tak boleh nak urus diri, solat pun kadang-kadang ya kita nampak Pak Long kita duduk di kerusi. Jadi apa kata kita dapatkan minuman Pati Sarang Murung Walid yang 10 botol dengan harga RM250 ni, kita niatkan sedekah dan kita insyaAllah kita usaha doa. Mana tahu antara doa tuan-tuan ada kesembuhan untuk Pak Long kita. Jadi ini yang sangat baik, ya, di NESQ ini sedikit ataupun apa nilai pembelian tuan-tuan itu kita akan masukkan dalam tabung NESQ Prihatin kita. Kita tak lupa kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi untuk anda, kata-kata saya hari ini, jangan lupa dapatkan tawaran promosi yang sangat hebat daripada kami, 10 botol RM250 atau beli 2 botol pakej beli dan menang, pakej umrah kita dengan harga RM150. Dan buat tempahan sekarang, promosi sampai jam 8 malam, 0132455548 atau 0162004348.
0: Baiklah saudara, sekian saja rancangan tajaan NESQ Resources. Terima kasih Cik Azman. Sampai ya, kita kudara lagi dalam siaran yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Mestika Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi ibu negeri dan bandar utama di Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Sebentar nanti akan masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah, 3:22 petang, wilayah Persekutuan Labuan 3:26 petang, dan Kuching, Sarawak 3:52 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, saya boleh bantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Yeye bersama-sama Nonaku Azizah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, dalam segmen Mestika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, kita telah melepasi pukul 3 petang. Bermakna kita sudah memasuki jam kedua segmen Mestika Klasik. Selain lagu Pop Ye Ye rakaman asal, kami juga akan siarkan lagu Pop Ye Ye rakaman semula ataupun lagu saduran. Ayo saudara, kita terus hantarkan salam rindu merusi alunan suara lunak penyanyi tersohor yang terkenal dengan kelantangan vokal, jazz dan popnya, seniwati Datin Paduka Juli Sidiro, dengan lagu Apa Khabar. Ini merusi rakaman tahun 1968. Dan petang yang indah ini, kita juga ada lagu Jamalia, lagu dendangan S.A. Hamid. Dan seketika kita berhibur dengan lagu saduran. Suara cukup serasi antara Raja Pop Ye Ye M. Sharif bersama dengan Ratu Dandut Zaliha Hamid merusi lagu saduran berjudul Sabar Menanti. Ayo kita dengarkan.

frekuensi 87.7 MHz di Lembah Kelang untuk penerimaan langsung. Saudara boleh muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store dan Google Play Store. Betul-betul lah percuma. Saudara juga boleh dengarkan kami merusi saluran 705 Mal Preview. Terima kasih kepada Makcik Nur Malamat, Induk Maimun, Siti Mariam, Mak Ia, Zakia Abdullah dari Kota Baru Kelantan, Kak Shima Ibrahim dan Kak Zalika Nordin. Sudi menyapa saya dengan ucapan, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Seketika nanti dengarkan lagu dendangan Fatimah M. Amin bersama dengan iringan The Clans yang dipopularkan pada tahun 1965 berjudul Berjauhan. Dan selepas itu kita berhibur dengan lagu Siti Haida, lagu nyanyian Datuk Jeffrey Dean. Baiklah saudara, sambil makan nasi goreng tu, kita dengar lagu kenalan pertama, lagu nyanyian Sarina Hashim, lagu yang dipopularkan pada tahun 1977. Ini merupakan ciptaan Dato' Ahmad Nawab dan lirik Erna, dimuatkan dalam album lagu terbaik Dato' Ahmad Nawab. Ayo kita dengarkan.

Radio Klasik menggamit kenangan lagu bibir mesra jiwa parah Jenangan Zam-Zam. Tahun 1967 baru saja menghiburkan saudara. Terima kasih kepada pendengar setia Radio Klasik, iaitu Idan Hitam dari Kampung Orang Asli, Kampung Gedung Batu, Bota Kanan, Perak. Ini pula salam kepada DJ Nonaku Aziza, sentiasa hadir bersama menggamit kenangan. Cikgu Azman dari Kukup Pontian, dan turut menyapa Yusuf Muhammad Dana dari Pantai Seremban, Halil Osman, Hamid Harun dari Kemaman, dengan ucapan salam kemerdekaan kepada semua. Selain itu, turut menyapa Kak Siti Muhawa Rahmat dari Sekudai Johor, Fatima Zahyat, Parit Tengah Muar Johor, Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar, Ibrahim Yahya dari Ceras Yahya, serta hamba Mitra 7 dan Kak Nur Lila dari Batu Pahat Johor, serta Zaliha Husin dari Ipoh Perak, dengan ucapan semoga kita hibur petang indah saudara. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu Ah Go Go, lagu nyanyian Ilya M. Haris.

Terus menggambit kenangan dalam segmen Mestika Klasik. Baiklah saudara, sedikit lagi berita semasa. Operasi pembenihan awan akan dilakukan secara berperingkat melibatkan 13 kawasan di 3 negeri berikutan keadaan jerubu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata operasi itu akan bermula esok hingga Sabtu ini, melibatkan empangan batang ai, bakun, murun, bengoh, gerugu, asyikirin, sika dan matang di Sarawak, dan diikuti dengan empangan pedu muda aning di Beris di Kedah serta empangan timah tasuh di Perlis. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Nora Zia Ali. Lagu bertajuk Susu. Siapa di luar sana yang suka minum susu? Kuat dan sehat. Banyak kenangan yang tersimpan daripada secawan susu. Kalau saudara pendengar masih amalkan susu

Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah, 3.22 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan, 3.26 minit petang, dan Kuching, Sarawak, 3.52 minit petang tadi. Seterusnya, Johor Bahru, Johor dan Kota Bharu, Kelantan, 4.17 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu, 4.15 minit petang, Kuantan, Pahang, 4.19 minit petang, Bandaraya Melaka, Melaka dan Seremban Negeri Sembilan, 4.23 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan Alustar Kedah serta Kangar Perlis, 4.24 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, 4.25 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, saya bacakan kiriman daripada jawapan topik kita pada petang ini. Nasi goreng apa kegemaran saudara? Datangnya daripada Puan Salma dari Shah Alam. Katanya nasi goreng kampung mesti tambah telur mata. Baru sedap. Dan kita juga ada Encik Rahman dari Klang. Katanya nasi goreng ikan masin. Cukup dengan sambal belacan. Dan ini pula daripada Puan Noraini Ismail dari Kajang. Katanya nasi goreng Cina tak terlalu pedas tetapi penuh dengan rasa. Sedap juga nasi goreng Cina ni kan. Diikuti dengan saudara Faizal Ismail dari Ampang. Katanya nasi pataya kuah cili wajib ada. Ni pun sedap juga. Semua sedap ni. Macam mana ni? Dan Puan Zainul Zakaria dari Petaling Jaya, katanya nasi goreng belacan. Katanya baunya sahaja sudah membuka selera. Ini pula kiriman daripada Encik Azman Yusof dari Ceras. Katanya nasi goreng daging pilihan bila lapar dan mahu makan puas-puas. Saya pun suka nasi goreng daging ni. Dan kiriman seterusnya dari Bangi, Puan Rohani Kasim dari Bangi. Katanya nasi goreng ayam ringkas tetapi tetap menjadi kegemaran keluarga. Betul juga tu. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu nasi goreng, lagu nyanyian Abdullah Cik.

gur oi misia oi nasi goreng oi bubur kacang hai rojak hai nasi

0: Sebagai panduan, kita bersama masuknya waktu solat paduan asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.24 minit petang. Dan teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa an-nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
0: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan dalam segmen Mestika Klasik. Buat saudara yang sedang memandu ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang ke rumah, menuju ke destinasi ataupun sedang bertugas, bagi Siti Mariam dan suami dan Ucu Fizin yang sedang mendengar Radio Klasik dalam perjalanan ke mana-mana, ataupun ada yang perjalanan pulang, serta Bahau yang sedang memandu bas dari Kuching ke Miri, Sarawak. Semuanya pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan di jalan raya. Jika jalan agak sesak, bersabarlah dan biarlah lagu-lagu nostalgia di Klasik menjadi teman sepanjang perjalanan saudara. Pastikan juga saudara sentiasa fokus ketika memandu dan elakkan menggunakan telefon bimbit semasa di dalam di atas jalan raya. Ayo saudara, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Muhaini Surahman dengan lagu berjodoh Suara, lagu tahun 1982.

Radio Klasik menggamit kenangan. Pada pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat berita bagi mengikuti utama 5 petang. Selepas itu saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan 70-an, 80-an dan 90-an. Dan jangan lupa dengarkan sebentar nanti pada pukul 5.15 petang rancangan tunggak Radio Klasik ulangan Cubik-Cubik Manja akan ke udara dan diikuti dengan rancangan Adila Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kimput. K-I-M-P-U-T. Kimput. Kimput adalah gentar atau takut akan seseorang atau sesuatu.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pun CMCF, yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin, menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain untuk beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tabung haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Salam silaturahim dan salam kasih sayang. Saudara masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah pada pukul 5.30 minit petang, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu akan ke udara. Dan sebelum itu, pada pukul 5.15 minit petang, jangan ke mana-mana kerana kita akan dengarkan semula ulangan Cubik-Cubik Manja. Terus kekal bersama-sama Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Meh, ha? Tadi terbaca notis dekat pintu kedai. Cuti dari 30 sampai 6 September. Lama now, gana?
2: Ha, betul lah tu Abang Saif. Kedai tengah tunggu stok barang-barang baru. Alang-alang tu, Kak Suraya cadangkan kami cuti seminggu. Sesekali nak healing, orang kata apa, nak me time katanya. Tapi itulah, sebelum fikir nak pergi mana, Amir terfikir satu benda pula ni.
1: Apa benda? Duit belanja ke? Ke bajet duit minyak ni?
2: Bajet tu memang nombor satu lah Abang Saif. Tapi sekarang ni kan, kena tengok juga keadaan jerebu ni. Tak seronok bercuti kalau kesihatan pula yang terjejas, betul tak?
1: Tak payah juga eh. Nak-nak pula sekarang keadaan jerebu ni. Makin teruk now lah. Sebanyak 30 stesen indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat dan sangat tidak sihat baru-baru ni tau.
2: Itulah tu. Itu yang Amir terfikir tu. Semalam terserempak dengan apa ni, Kak Bella. Bawa balik dari apa ni, Maha kat Sedang tu. Siap pakai pelitup muka. Bukan apa, nak pastikan tahap kesihatan tidak terjejas katanya.
1: Elok lah tu. Kementerian Kesihatan pun ada melaporkan peningkatan kes asma dah jadi 1,811 kes. Kes sakit mata pula melonjak daripada 720 kes berbanding 146 kes.
2: Uish, serius juga keadaan jerebu kali ni. Risau pula lah nak keluar bercuti ni.
1: Asal pula. Boleh je nak bercuti. Cuma Kementerian Kesihatan nasihatkan kita, khususnya golongan yang berisiko, seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, pesakit asma atau penyakit paru-paru, pesakit jantung dan individu yang mempunyai penyakit kronik, supaya kurangkan aktiviti di luar. Kalau nak keluar juga, jangan lupa pakai pelitup muka N95. Minum air secukupnya dan cepat-cepat dapatkan rawatan. Yang mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau gatal-gatal mata.
2: Maknanya Abang Saim, kalau nak keluar bercuti tu, memang kena lebih berhati-hati lah kan? Supaya percutian lebih selesa dan kesihatan terus terjaga. Betul tak? Betul tak?
1: Bijak. Lagi-lagi kalau tempat yang kita nak pergi tu, bacaan jerebu dia tinggi. Elok lah kalau kita tangguh dululah percutian atau tukar je destinasi.
2: Betul juga tu. Ini kalau dah melibatkan kesihatan ni, jangan buat main lah.
1: Betul. Kebetulan pula kedai Amir tutup. Sama pula dengan tarikh cuti sekolah. Memang tepat lah kalau nak bercuti pun. Tapi jangan lupa, kalau keadaan jerebu kurang baik, hadkan aktiviti di luar. Cukup sekadar bercuti untuk rehatkan badan dan fikiran je. Terjun kolam ke, panjat gunung ke, terjun sungai ke, kurangkanlah dulu. Keadaan udara tak izinkan sekarang ni.
2: Tapi kan Abang Saif, Amir suka aktiviti luar lah Abang Saif. Kalau cuti duduk dekat dalam hotel je, baik duduk rumah je lah.
1: Takkan duduk rumah je, meh. Keluarlah cuti. Bagi rehat sikit badan dengan fikiran tu. Yang penting, selalu pantau perubahan tahap kesihatan.
2: Betul juga tu Abang Saif.
1: Dalam, janganlah fikir-fikir. Bawa rehat. Pergilah bercuti. Luangkan masa dengan keluarga. Cuma, rancang dengan bijak, penting dan utamakan kesihatan.
2: Betul juga tu. Kalau nak keluar, Amir akan pastikan pakai pelitup muka. Itu yang paling penting sekarang ni kan. Jom Abang Saif, kita cuti sama-sama, jom.
1: Kalau ikutkan hati, memanglah nak ikut. Tapi takkan nak tinggalkan Kak Sima kau tu sorang-sorang ke rumah. Jaga bu masa depan abang nanti.
2: Ya tak ya juga Abang Saif, siapa pula budak perempuan kecil comel dengan Abang Ajis tu?
1: Itu anak dia lah.
2: Mungkinkah itu jodoh Amir bila dia dah besar nanti? Adakah Allah sedang bagi bayangan di sebalik jerebu ni bang?
1: Manalah tahu kan? Jodoh kan rahsia Tuhan.
2: Jagakan jodoh Amir ya bapak. Abang Ajis. Amir gurau je lah Abang Saif.
0: Ha.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Baiklah saudara, sudah tiba masa yang ditunggu-tunggu, iaitu rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Pengirim Adila petang ini adalah daripada Ma'ruf bin Harun dari Pontian, Johor, dengan tajuk Atuk dan Merdeka. Dan Adila petang ini disampaikan oleh Fazrin Muhammad dan diterbitkan oleh Sabrina Arifin dengan 3 dendangan lagu berjudul Tanggal 31 hari bulan 8/57, dendangan Ahmad Sibi. Diikuti dengan lagu Berjaya, lagu dendangan Jamaluddin Alias, dan lagu warisan, lagu nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad. Ayuh kita dengarkan.

Di dalam mesyuarat persatuan belia di kampungku pada petang itu, satu keputusan muktamad telah diambil, iaitu mengadakan lawatan sambutan Hari Kemerdekaan ke-11 yang akan diadakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1968. Peserta terdiri daripada belia dan belia wanis kampung kami serta kampung di persekitaran dengan diiringi oleh beberapa orang dewasa sebagai penyelia. Kami belia-belia ketika itu berusia rata-rata 15 atau 16 tahun. Lagipun, tidak ramai belia dan belia wanis yang ingin turut serta kerana kekangan kewangan. Yalah, sumber rezeki kami adalah meluri getah. Kekosongan tersebut akan ditampung oleh beberapa orang dewasa sebagai pengawas kami yang masih belia dan tak pernah ke Kuala Lumpur. Peserta sekurang-kurangnya 36 orang kerana bas yang disewa memuatkan 40 orang penumpang. Aku telah memaklumkan perkara ini kepada Atuk dengan harapan Atuk akan memberi sedikit sumbangan kepada aku untuk lawatan ini. Tapi Atuk tak cakap apa-apa pun, hanya mendengar saja. Aku ni dikirakan di antara permata hati Atuk jugalah. Tapi bila senyap aja macam tu, risau juga dia di dalam hati. Keesokan harinya aku mengikut Atuk menjual getah keping. Lalu Atuk mengajak aku ke bandar. Ada urusan, katanya. Aku akur. Dalam hati melonjak gembira kerana Atuk baru menjual getah, di mana nanti aku berpeluang makan rojak dengan cendol campur pulut. Sedap. Atuk belanja. Di bandar, Atuk masuk ke sebuah kedai, di luarnya tertera iklan gambar gusi yang mempunyai gigi. Wow, Atuk nak buat gigi ke? Bisik hatiku. Atuk, aku ni memang tak ada gigi. Pada masa tu gigi palsu disebut sebagai gigi batu. Aku mengekori Atuk dalam perbualan antara Atuk dengan tukang gigi. Tahulah aku bahawa Atuk minta disiapkan giginya dalam tempoh 2 bulan. Kerana giginya itu akan dipakai ketika sambutan Hari Kemerdekaan di Kuala Lumpur nanti. Rupa-rupanya Atuk pun nak turut serta ke Kuala Lumpur. Ayah Jio, saya tak garanti boleh siap itu macam punya cepat. Itu gigi bukan sini bikin, itu hantu. Itu Joe baru bikin tu, jauh, kata tukang gigi memberitahu Atuk. Kasih tolong bikin cepatlah, mahal sikit pun tak apa, pujuk Atuk. Ini macamlah, agak-agak 1 minggu kah, 10 hari kah, mau siap punya jam, Haji datang. Alah-alah boleh siap cepatlah. Haji datang sini, kita kasih siap sama Haji. Pembuat gigi memberi harapan kepada Atuk. Atuk akun, aku tak banyak cerita, ikut saja ke mana Atuk pergi. Atuk membeli beberapa helai pakaian untuk dirinya dan juga untuk aku. Tok, raya lambat lagi Tok, kata aku. Nak ke Kuala Lumpur, kata Atuk ringkas. Nampaknya ke Kuala Lumpur lah aku. Tabang bas macam mana Tok? Atuk bayar, kata Atuk pendek. Nampaknya Atuk belanja aku ke Kuala Lumpur. Banyak juga duit Atuk habis untuk beli pakaianku pada hari tu. Duit tambang bas ke Kuala Lumpur pun RM10 seorang. Atuk belanja juga. Tak apa, Atuk baru jual getah keping, bisik hati kecil aku. Pada hari itu sampai juga hajat aku untuk menjamu selera dengan Atuk, iaitu rojak dan cendol campur pulut. Atuk memang tahu kegemaran aku. Atuk memang hebat. Lebih kurang 10 hari sebelum 31 Ogos 1968, sekali lagi Atuk membawa aku ke bandar untuk melihat gigi palsu tempahannya ataupun gigi batu. Ayah Haji, aduh banyak soli lah Haji. Lu punya gigi yang belum siap lagi lah. Saya ingat ini 1 minggu punya dalam, boleh siap, boleh siap, boleh kasih angkat lah. Aku lihat Atuk begitu sedih, hampa hatinya. Putus harapan, kata Alice Kongo dalam filem Madu 3. Putus harapan. Tak apalah, kalau tak siap apa macam, tanya Atuk. Bukan saya bikin Haji, oi mana boleh garanti, kata tukang gigi. Atuk dan aku terus keluar dari kedai tersebut macam merajuk saja Atuk. Tiba-tiba Atuk patah balik ke kedai tersebut. Halo kawan, kalau itu gigi tak siap, boleh kasih pinjam kah? Sewa kah, lain kah, apakah, tanya Atuk. Ayah, mana ada orang bisnes itu macam tala orang lah mau itu sewa itu gigi palsu. Ayoh, jawab tukang gigi seakan-akan mau ketawa. Tak apa, nanti saya datang lagi. Harap-harap gigi dah siap, kata Atuk penuh harapan. Walaupun Atuk merasa kecewa, tapi aku tetap dapat sepinggan rojak dan semangkuk cendol. Kali ini dicampur dengan tapai ubi. Bukan main sedap lagi. Begitulah kasih sayang Atuk pada aku. Walaupun aku tak adalah meminta pun. Aku faham Atuk sedih kerana giginya tak siap. Beberapa hari kemudian, sekali lagi aku menamakan Atuk ke bandar untuk mengambil giginya.
Mudah-mudahan kali ini Atuk tak kecewa. Yang pasti, rasanya aku tak kecewa untuk dapat sepinggan rojak dan cendol. Alhamdulillah, kali ini Atuk tidak menemui kehampaan. Giginya siap. Kata Atuk, giginya sedikit longgar dan mengganggu percakapannya juga ketika mengunyah makanan. Jadi Atuk simpan saja dalam poket dengan membungkuskan sapu tangan. Sekali-sekala je Atuk gunakan.

Lebih kurang jam 10 malam 30 Ogos 1968, aku dan Atuk bersama-sama rombongan seramai 40 orang naik bas ke Kuala Lumpur. Mengikut pemandu bas, kami semua akan terus ke Masjid Negara untuk mandi dan sembahyang subuh. Pemandu juga mengingatkan kami semua menggunakan plastik jika mahu muntah. Rata-rata kami ini memang jarang pun naik bas. Sementara pula perjalanan jauh yang ada kalanya melalui jalan-jalan yang meliku-liku tu. Di dalam perjalanan, sekali-sekala terdengar jugalah bunyi suara menyebut Allah, Allah, Allah. Tatkala melalui selekoh-selekoh tajam sama ada mendaki ataupun menuruni bukit. Ditambah pula dengan ayunan bas ke kiri, ke kanan. Memang tak dapat tidurlah dalam keadaan sedemikian rupa. Setelah mandi dan sembahyang subuh di Masjid Negara, kami terus ke Stadium Merdeka untuk menghadiri majlis sambutan kemerdekaan yang ke-11. Di Stadium Merdeka, kami duduk secara berkumpulan. Setiap kumpulan diketuai oleh seorang dewasa. Rata-rata kami semua tak pernah sampai ke Kuala Lumpur, apatah lagi ke Stadium Merdeka ni. Stadium Merdeka hanya dilihat di siaran langsung dalam apa juga acara yang diadakan kat situ. Terutamanya perlawanan bola sepak lah dan juga majlis tilawah Al-Quran. Aku sentiasa duduk bersama-sama mengatur. Kami semua menumpukan perhatian ke tengah padang dan tempat duduk utama. Walaupun tidak begitu jelas, tapi itulah kali pertama aku melihat wajah yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia. Mengikut pengacara majlis, terdapat ramai para jemputan dari luar negara dan kedutaan luar negara juga yang hadir. Aku dapati sebaik saja tamat lagu negaraku dinyanyikan, diteruskan dengan lagu Malaysia Berjaya, sebuah lagu patriotik yang sering berkumandang di Radio Malaysia. Kami semua begitu asyik mengikuti majlis tersebut sehingga akhir. Terdapat banyak pasukan berpakaian seragam berjalan lalu sambil memberi tabik hormat. Mereka sungguh hebat, sangat hebat. Terutamanya pasukan tentera dan polis dengan diiringi oleh pasukan pancar ragam masing-masing. Hebat sungguh. Secara spontan aku terus berkata kepada Atuk, Atuk, dah besar nanti saya nak jadi polis Atuk. Saya nak jadi polis. Atuk hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sahaja sambil matanya terus terpahat ke padang. Setelah tamat acara tersebut, kami semua ke kebun bunga di belakang Muzium Negara dan melawat Tugu Negara. Di kesempatan yang ada, kami merakamkan foto melalui jurugambar yang berkeliaran di kawasan tersebut, terutamanya di kawasan Tugu Negara. Beberapa hari kemudian, kami menerima kiriman gambar hitam putih daripada jurufoto berkenaan. Lebih kurang pukul 8 malam, kami semua telah berada dalam Stadium Merdeka untuk menonton pula pertunjukan kebudayaan berbagai jenis kaum oleh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya dan kesenian. Penonton juga dihidangkan dengan tarian Melayu, angklung serta artis terkenal pada ketika itu. Mengikut pengacara, angklung adalah persembahan dan sumbangan daripada kerajaan Indonesia sebagai menghargai dan mengeratkan lagi pertalian serumpun. Tidak juga kurang dengan persembahan pancar ragam daripada polis diraja Malaysia dan juga tentera. Sungguh mengasyikkan. Persembahan tamat lebih kurang pukul 11.30 malam pada waktu itu.

semua berlepas balik ke kampung pada malam itu juga. Aku begitu letih sekali dan aku lihat ramai penumpang yang sedang menikmati dan diulit mimpi. Sekali-sekala je aku terdengar sulaman suara menyebut Allah, Allah, Allah. Tatkala ayunan bas ke kiri kanan ketika melalui selekoh-selekoh tajam. Memang tidak dapat tidur dengan keadaan sedemikian rupa. Setelah separuh perjalanan untuk sampai ke kampung, tiba-tiba Atuk menjumpa ketua rombongan lalu bercakap dengan pandu bas. Apa hal ah? Ah Haji, kita pusing balik ke Kelumpur boleh kah? Kita sudah separuh jalan tu, sikit jam lagi mau sampai lu apa hal? Tanya pemandu. Saya punya gigi tertinggal lah. Itu semayang punya tempat, itu masjid negara. Ayo, tak boleh lah Haji. Kita jalan sudah banyak jauh loh. Sikit jam sudah mau sampai. Lagi apa bala mau tinggal? Tak adalah, itu gigi saja. Atuk memang kurang pakai gigi, tak selesa katanya. Atas nasihat ketua rombongan dan kawan-kawan, Atuk redo dengan tertinggalnya gigi palsunya tu. Kesian Atuk, terpaksa berpisah dengan sesuatu yang baru dikenalinya dan dihargai. Menurut Atuk, gigi tersebut bernilai RM120 tau. Aduh, hampir sebulan juga pendapatan Atuk hasil jualan getah keping. Sepanjang perjalanan nampaknya Atuk tenang. Kelihatan sahaja tenang tapi memikirkan tentang gigi batu atau gigi palsunya tu. Tak tahulah apa yang ada dalam kepalanya, berpusing ligat seperti kipas angin dah rupanya. Atuk telah lama meninggalkan aku dan cucu-cucu yang lain. Atuk selalu berpesan, ini negara kita. Di dalam segala aspek, kalau bukan kita, siapa lagi? Jadikanlah kejatuhan negeri Melaka tahun 1511 sebagai pengajaran. Kalau nak tahu pemimpin kita pada masa akan datang, lihatlah belia kita hari ini. Kini aku telah bersara daripada pasukan polis Raja Malaysia yang amat aku minati dan sayangi. Jadi tak tunailah sudah ungkapanku pada Atuk ketika di Stadium Merdeka dulu. Tok, dah besar nanti saya nak jadi polis. Aku masih ingat lagi ungkapan kata aku tu. Bak kata Buya Hamka, kemerdekaan sesuatu negara tidak akan bertahan lama jika jiwa rakyatnya kerdil dan mudah dijual dan juga dibeli. Pertahankan tanah airmu dengan memperbaiki budi pekerti dan akal fikiran. Tidak ada maknanya kejayaan dan kemajuan serta kemakmuran jika rakyat berpecah belah dan bergaduh sesama sendiri. Itu kata Tun Hussein On. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga keamanan ini akan terus kekal hingga ke anak cucu kita. Merdeka.

Klasik mengkamik kenangan. Baiklah saudara, semoga saudara terus terhibur dengan rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu yang disiarkan sebentar tadi oleh pengirimnya Ma'ruf bin Harun dari Pontian, Johor, yang disampaikan oleh Fazrin Muhammad, yang diterbitkan oleh Sabrina Arifin. Baiklah saudara, alhamdulillah selesai sudah tugasan saya hari ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya sejak pukul 2 petang tadi. Diharapkan saudara pendengar semua terhibur dan petang indah saudara pastinya akan terus ceria bersama dengan Syamil Izwan dalam segmen Rikma Klasik dari 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat padu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 7.20 minit malam. Sekian saja untuk waktu ini. Saya, Nonako Azizah, menyusun 10 jari mengundur diri. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain waktu, di ruang kenangan yang sama. Assalamualaikum dan salam.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my palang CRC 2026.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Saya Syazmil Izwan akan sambung menemani saudara bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti untuk Ritma Klasik untuk edisi hari ini, hari Rabu yang bertarikh 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan buat rakan setugas saya, DJ Nonaku Azizah, yang dah temankan saudara menerusi segmen Mestika Klasik. Apakah aktiviti saudara pada petang ini di musim cuti persekolahan ni? Ada yang ambil kesempatan untuk bercuti juga, bawa anak-anak bercuti dan sebagainya, dan ada yang baru saja nak buat perjalanan jauh. Saya doakan semoga saudara dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi. Ada juga yang kena bertugas macam saya ni di shift malam. Apapun, selamat bertugas saya ucapkan. Dan sekarang ini untuk saudara yang nak hantarkan ucapan petang ataupun nak kongsikan dengan saya apakah menu minum petang saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik seperti biasa 013-5656-128. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Exist, lagu yang bertajuk Jesnita. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Azi, lagu yang bertajuk Kau Tetap Dalam Anganku. Semuanya untuk saudara, hanya di Ritma Klasik, sentunya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Daripada kumpulan Exist dengan lagu yang berjudul Jazz Nita baru saja menghiburkan saudara. 6.21 minit petang ketika dan waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmi Lizwan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti, menerusi ritma klasik tentunya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya nak bacakan kiriman ucapan di WhatsApp Radio Klasik. Saya dah terima banyak sangat ni, tapi saya akan bacakan satu persatu mana yang sempat. Saya nak ucapkan terima kasih buat Mama Ila Labu dan juga Kak Rohaya Jack yang menyapa saya, yang mengucapkan selamat petang dan juga selamat bertugas. Terima kasih kedua-duanya. Dan seterusnya Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Jitra ni. Mendung je sepanjang hari ni. Dan petang ni saya minum kopi segera juga dengan putu mayong je. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Dan seterusnya daripada Zulkona dari Meru. Assalamualaikum DJ Syazmil Izwan. Waalaikumsalam. Selamat berkonti untuk Rima Klasik. Selamat petang juga buat kerabat Radio Klasik semua. Layan Radio Klasik sambil memandu lori perjalanan dari Ipoh ke Lembah Kelang. Ini kalau geng-geng ni dipanggil pilot darat. Okey, apapun saya ucapkan selamat sampai ke destinasi buat Zulkona yang sedang dengar radio sambil memandu lori. Apapun yang saudara lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan bersama-sama dengan Encik Hafiz, seorang pengusaha madu booster herba. Apa yang menarik, nantikan sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang. Mari kita berhibur dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Ziana Zain, lagu yang bertajuk Putus Terpaksa. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Ayuh bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum Cik Hafiz. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Bella untuk Biz On Air hari ini.
3: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bella kerana telah menghubungi saya untuk kita berkongsi, insyaAllah.
0: Baik, Cik Hafiz. Bella dimaklumkan Cik Hafiz merupakan pengasas Madu Herba King Booster, kan? Jadi boleh Cik Hafiz berkongsi dengan pendengar bagaimana mulanya perniagaan Cik Hafiz ni dan sejak bila?
3: Okey, Alhamdulillah. Produk saya ni daripada resipi turun-temurun. Saya dah 10 tahun dah dalam produk makanan kesihatan. Produk ni saya start perniagaan, saya baru lancarkan dah dalam tempoh 2 tahun lah. Maksudnya saya dah mula untuk bukakan. Sebab apa? Produk ini memang produk amalan. Di saya sendiri dan keluarga saya, dan saya ini saya share pada semua orang tentang makanan Madu Herba King Booster ni.
0: Kenapa memilih produk Madu Herba ni Cik Hafiz?
3: Okey, produk Madu Herba ni sebenarnya ialah untuk amalan diri saya sendiri lah. Sebab apa? Sebenarnya dia makanan tambahan keperluan untuk isi keluarga. Sebab macam dia sebenarnya untuk diri saya, sebab saya pun ada masalah kesihatan lah. Masalah kesihatan macam saya ada masalah asma, semput, lelah, kita ada eczema, ada gastrik, ada GERD, ada anxiety dan kolesterol ni. Jadi sekarang ni bagi saya buat produk ini untuk amalan. Jadi bila kita amalkan untuk seisi keluarga, insyaAllah lah, maksudnya dia membantu. Membantu untuk meredakan keradangan dan juga melancarkan darah. Jadi dia dapat membantu lebih ramai orang. Jadi kat ini saya berkongsi apa yang saya amalkan untuk semua orang. Tujuan saya teruskan dalam perniagaan makanan kesihatan ini untuk membantu lebih ramai orang.
0: Berapa lama yang Encik Hafiz dan keluarga amalkan sebelum Encik Hafiz membuat keputusan untuk menjual kepada orang lain?
3: Okey, macam diri saya sendiri ya, saya konsisten ni sebenarnya dah lama. Cuma sekarang ni bila kita amalkan, sekarang ni hampir saya amalkan 2 tahun dan alhamdulillah memang luar biasalah perubahan dia. Apa saja yang masalah kita hadapi, insya-Allah boleh diatasi. So saya amalkan dalam masa 2 tahun, hampir 2 tahun sehingga sekarang lah. Sehingga sekarang saya masih amalkan lagi dan memang dapat banyak feedback daripada pelanggan-pelanggan juga. Pengguna-pengguna pun dapat banyak feedback yang positif. Alhamdulillah.
0: Jadi ada tak pengalaman ataupun cabaran sepanjang Cik Hafiz buat perniagaan ini?
3: Sebenarnya memang paling banyak cabaran lah. Ujian dia banyak kan. Terutamanya dari segi kita punya production dan juga paling berat tu di mana kita diuji dengan pelbagai rintangan lah. Perniagaan mesti ada ujian dia. Terutama kita nak menyampaikan benda yang baik ni. Tak semua orang boleh terima dengan hati terbuka, betul? Tapi tidak ada masalah. Paling banyak kerjaan kita dari segi production, kita juga pernah diuji dengan orang panggil apa? Perniagaan kan? Kianat-kianat orang ni pun biasa. Itulah yang paling ujian paling berat kita hadapi. Tapi alhamdulillah sehingga sekarang kita masih bertahan dan saya masih lagi teruskan. Sebab yang penting niat kita, asalnya kita nak menyampaikan kebaikan. Itu antaranya lah, sebab herba kita ni memang saya dapat herba kita lebih 13 jenis herba yang kita gunakan ni. Memang sekarang kita punya stok pun kita limited, sangat-sangat terhad. Jadi memang kita pun kalau ikutkan memang bukan semudah untuk kita hasilkan produk-produk saya ni. Tapi insyaAllah lah kita cuba atasi. Kita cuba dapatkan pembekal-pembekal daripada banyak bahagian lah. Maksudnya kita cuba dapatkan di mana-mana tempat yang lain, insyaAllah.
0: Siapa yang sesuai amalkan produk ni, dari umur berapa dan cara pengambilan?
3: Okey, untuk Madu Herba King Booster ni sebenarnya diamalkan dia amalkan satu sudut teh saja pagi dan malam. Okey, seawal umur 3 tahun dah boleh minum. Sebab anak saya 3 tahun pun dah amalkan. Okey, sehingga umur berapa pun tak ada masalah. Dalam dia pun ada kandungan-kandungan seperti kunyit hitam, apa tu, herba sauda dan lagi lah herba-herba yang terpilih. Dan sebenarnya satu makanan-makanan sunnah lah untuk kita seisi keluarga amalkan. Dia makanan tambahan je. Maksudnya seisi keluarga boleh amalkan. Dia tak ada masalah pun. Ibu menyusukan anak boleh, ibu mengandung pun banyak, boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Sebab apa? Ini hanya dia makanan kita punya harian. Sebab hari ini pemakanan kita, macam contohlah kita ada makan nasi ke makan, kita makan tau lengkap lah. Tapi sebenarnya kenapa masih lagi keradangan tinggi dalam badan kita? Kenapa badan kita ada buat keradangan? Itu yang kita ada buat, macam buat terapi, kita buat pemeriksaan nak buktikan keberkesanan Madu Herba King Booster ni untuk meredakan keradangan kita. Jadi bila orang amalkan tu, akan tempat dia nak balas yang bagus lah. Jadi hari ini saya kata tambahlah dengan satu sebutir madu herbal cemusa setiap hari untuk melengkapkan keperluan harian kita, insyaAllah.
0: Mm-hmm. Jadi boleh tak Cik Hafiz kongsikan bagaimana nak dapatkan produk ni?
3: Okey. Okey, kalau untuk siapa-siapa yang nak dapatkan madu herbal king booster ini, anda boleh tengok ke TikTok saya. Boleh type madu herbal king booster, herba ajaib. Boleh tengok TikTok saya, madu herbal king booster, herba ajaib. Okay. Ataupun boleh terus hubungi saya pada talian nombor 011-6271-0131. 011-6271-0131. Okay, boleh terus hubungi saya. InsyaAllah sebab produk ni pun dah memang viral di TikTok, ramai tengah mencari, ramai dah gunakan, insyaAllah.
0: Terima kasih Encik Hafiz.
3: Baik-baik.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Terima kasih buat pendengar setia Radio Klasik yang berada di Melaka mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 93.6, 6.38 minit petang ketika dah waktu ini. Saya nak bacakan lagi beberapa kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Zahari dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Seperti biasa dalam perjalanan balik kerja, sekolah, cuti sekolah ni kurang sikit lah kesesakan lalu lintasnya, dan sekarang ni memang tengah layan Radio Klasik dalam kereta, terbaik untuk hilangkan stres. Dan rasanya belum terlambat Syazmil untuk saya ucapkan salam merdeka buat semua sahabat pendengar Radio Klasik. Terima kasih Muhammad Zahari. Dan seterusnya Karudin dari Kelana Jaya, assalamualaikum Syazmil, selamat bersiaran. Dan nak menyapa juga kepada pendengar setia Radio Klasik, petang ni saya makan rojak mie sahaja. Okey, baik. Dan seterusnya, Hashim yang berada di Taman Sri Muda Shah Alam, minum petang dengan goreng pisang sambil layan Radio Klasik mengimbau kenangan-kenangan lalu. Terima kasih Syazmil menyiarkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Sama-sama. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datin Sri Umi Aida, lagu yang bertajuk Redup Kerinduan. Tapi kita berikan laluan seketika kepada kumpulan Sweet Charity, lagu yang bertajuk Camelia. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik yang menggamin kenangan. 6.49 minit petang ketika dan waktu ini, saya nak bacakan kiriman ucapan pendengar yang dihantar menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Banyak saya terima, tapi saya bacakan mana yang sempat ni. Yang ini daripada Kak Halifah dari Kajang. Selamat sore, selamat bersiaran buat Syazmil. Juadah petang ni, jemput-jemput pisang dan juga minum air teh sahaja. Seterusnya, Rash Zarina dari Permatang Kuang. Hari ini sambil layan Radio Klasik, Syazmil sedang ke udara sambil minum kopi panas. Terima kasih Rash Zarina. Dan seterusnya, Kak Asnah Mina dari Kampung Bukit Hijau, Sepadan Puncak Alam. Minum petang ni goreng kentang kukus, cicah pula dengan sos cili air kosong sahaja untuk juadah petang ini. Dan seterusnya, Assalamualaikum Syazmil, nak bagi tahu ni, dah 3 minggu tak dapat on Radio Klasik yang diminati. Sebab apa? Radio rosak. Dan hari ini beli yang baru. Saya suka betul lah . Apapun petang ini, menu saya adalah nasi ulam, sambal dengan juga ikan asin serta air kelapa. Dan seterusnya, yang terakhir daripada Wak P dari Ampang. Assalamualaikum, selamat bertugas Syazmil. Wak seronok ni dan happy mendengar lagu dendangan-dendangan yang terus dikeudarakan di Radio Klasik sambil merenung ke arah kabus bergerak di atas bukit. Alamak tuan, lain macam aktiviti Wak P petang ni. Apapun, terima kasih kerana setia dengar Radio Klasik. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir, lagu yang bertajuk Bonda. Tapi kita berikan laluan seketika kepada kumpulan Ali Cats dengan lagu yang bertajuk Berjuta Batu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya, lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kimput. K-I-M-P-U-T. Kimput. Kimput adalah gentar atau takut akan seseorang atau sesuatu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dan dah pun pukul 9.15 minit malam ketika waktu ini. Apa khabar saudara yang masih dalam perjalanan? Pandulah elok-elok, jangan terburu-buru. Yang dah sampai ke rumah, mungkin tengah menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan buat saudara yang masih lagi bekerja, khususnya yang baru saja memulakan shift malam, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Tak kiralah di mana saudara berada, biarkan kami di Radio Klasik terus menemani malam saudara dengan lagu-lagu yang penuh kenangan. Kadang-kadang saudara, satu lagu je pun dah cukup untuk membawa kita kembali kepada satu zaman, satu tempat, malah kepada seseorang yang pernah begitu dekat di hati. Dan sekarang ini saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Left Handed, lagu yang bertajuk Ku di Halaman Rindu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

daripada kumpulan Headwind, lagu yang bertajuk Hanya di Radio. Baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita tepat pada pukul 9.30 minit malam ketika waktu ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pengusaha-pengusaha stesen minyak dan juga peniaga-peniaga yang buka Radio Klasik menghiburkan para pelanggan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, di musim cuti persekolahan ni, saya rasa ramai yang ambil kesempatan untuk bercuti juga, bawa anak-anak untuk bercuti teruja kan. Tapi di dalam keadaan cuaca yang berjerebu ini, kalau tempat yang saudara pergi tu menyatakan ataupun indeks pencemaran udaranya melebihi 101 ke atas, iaitu IPU tidak sihat, saya sarankan untuk saudara kurangkan aktiviti di luar, terutamanya aktiviti lasak seperti berlari ataupun bersukan. Dan jika perlu keluar saudara, pakailah pelitup muka yang sesuai. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyatakan pelitup muka jenis N95 paling berkesan ketika berhabuk, keadaan berhabuk dan juga berjerebu. Dan kalau dalam kereta tu juga, gunakan penghawa dingin dengan mod kitaran udara dalaman ataupun orang kampung saya sebut air circulation. Itu yang paling penting. Dan seterusnya, kalau keadaan berjerebu dan cuaca panas, pastikan saudara ambil air secukupnya. Dan kalau berada di luar tu, dah sampai ke rumah, pastikan basuh muka ataupun kulit yang terdedah selepas berada di luar dengan sebersihnya. Itu antara saranan yang saya boleh kongsikan kepada saudara dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ni, khususnya cuaca berjerebu. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Ani Mayuni, lagu yang bertajuk Dasar Buaya Cinta. Tapi sebelum tu, kita berhibur seketika dengan lagu ini, gandingan Ella bersama dengan Dato' Awi, lagu yang bertajuk Baldu Biru. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

menawan. Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Dah pun pukul 10.05 minit malam dan nampaknya kita dah masuk dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan saudara, ingatkah saudara dengan filem Abu Hassan Puncuri? Filem ini diterbitkan pada tahun 1955, yang mana mengisahkan Abu Hassan, seorang lelaki yang hidup sebagai pencuri dan sering terlibat dalam pelbagai kejadian lucu serta masalah akibat perbuatannya. Cerita ini mengetengahkan kehidupan, pengembaraan dan kerenah Abu Hassan sebagai pencuri dengan unsur komedi dan pengajaran tentang akibat daripada perbuatan yang salah. Lagu ini menghiasi filem Abu Hassan Pencuri, lagu yang bertajuk Cinta Abadi, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Salbiah Harun. Semuanya untuk saudara, hanya di Nostalgia di Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Ya, so macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu melah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Nostalgia di klasik.
3: Nostalgia di klasik.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
3: Setiap Isnin hingga Khamis.
4: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres 2 bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
5: 5.30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Kita bersama lagi pada hari ini. Semoga pendengar yang saya kasihi sekalian senantiasa beroleh dalam limpah keberkatan rahmat Allah. Dan pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 56 sehingga

0: يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم.
1: Di antara beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, menjaga hubungan sesama manusia merupakan salah satu cara untuk meraih redha Allah. Yang kedua, anjuran melakukan solat tahajud pada malam hari semata-mata kerana Allah. Dan yang ketiga, redha Allah kepada orang yang bijak mengatur hal keuangan dengan berbelanja secara sederhana agar tidak membazir dan tidak pula kedekut. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya Allah ianya menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kimput. K-I-M-P-U-T. Kimput. Kimput adalah gentar atau takut akan seseorang atau sesuatu.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

jugalah. Tapi bila senyap aja macam tu, risau juga dia dia di dalam hati. Keesokan harinya aku mengikut atuk menjual getah keping. Lalu atuk mengajak aku ke bandar. Ada urusan katanya. Aku akur. Dalam hati melonjak gembira kerana atuk baru menjual getah, di mana nanti aku berpeluang makan rojak dengan cendol campur pulut. Sedap. Atuk belanja. Di bandar, atuk masuk ke sebuah kedai, di luarnya tertera iklan gambar gusi yang mempunyai gigi. Wow, atuk nak buat gigi ke? Bisik hatiku. Atuk, aku ni memang tak ada gigi. Pada masa tu gigi palsu disebut sebagai gigi batu. Aku mengekori atuk dalam perbualan antara atuk dengan tukang gigi. Tahulah aku bahawa atuk minta disiapkan giginya dalam tempoh 2 bulan. Kerana giginya itu akan dipakai ketika sambutan hari kemerdekaan di Kuala Lumpur nanti. Rupa-rupanya atuk pun nak turut serta ke Kuala Lumpur. Ayah Jio, saya tak garanti boleh siap itu macam punya cepat. Itu gigi bukan sini bikin, itu hantu. Itu Joe baru bikin tu, jauh. Kata tukang gigi memberitahu atuk. Kasih tolong bikin cepatlah, mahal sikit pun tak apa, pujuk atuk. Ini macamlah, agak-agak 1 minggu kah, 10 hari kah, mau siap punya jam, Haji datang. Alap-alap boleh siap cepatlah. Haji datang sini, kita kasih siap sama Haji. Pembuat gigi memberi harapan kepada atuk. Atuk akur, aku tak banyak cerita, ikut saja ke mana atuk pergi. Atuk membeli beberapa helai pakaian untuk dirinya dan juga untuk aku. Tok, raya lambat lagi tok, kata aku. Nak ke Kuala Lumpur, kata atuk lekas. Nampaknya ke Kuala Lumpur lah aku. Tak bambas macam mana tok, atuk bayar, kata atuk pendek. Nampaknya atuk belanja aku ke Kuala Lumpur. Banyak juga duit atuk habis untuk beli pakaianku pada hari tu. Duit tambang bas ke Kuala Lumpur pun RM10 seorang. Atuk belanja juga. Tak apa, atuk baru jual getah keping, bisik hati kecil aku. Pada hari itu sampai juga hajat aku untuk menjamu selera dengan atuk, iaitu rojak dan cendol campur pulut. Atuk memang tahu kegemaran aku lah. Atuk memang hebat. Lebih kurang 10 hari sebelum 31 Ogos 1968, sekali lagi atuk membawa aku ke bandar untuk melihat gigi palsu tempahannya ataupun gigi batu. Ayah Haji, aduh banyak soli lah Haji. Lu punya gigi yang belum siap lagi lah. Saya ingat ini 1 minggu punya dalam, boleh siap, boleh siap, boleh kasih angkat lah. Aku lihat atuk begitu sedih, hampa hatinya. Putus harapan, kata Alice Kongo dalam filem Madu 3. Putus harapan. Tak apalah, kalau tak siap apa macam, tanya atuk. Bukan saya bikin aja, oi mana boleh garanti, kata tukang gigi. Atuk dan aku terus keluar dari kedai tersebut macam merajuk saja atuk. Tiba-tiba atuk patah balik ke kedai tersebut. Halo kawan, kalau itu gigi tak siap, boleh kasih pinjam kah, sewa kah, lain kah, apakah, tanya atuk. Ayah, mana ada orang bisnes itu macam, taklah orang lah mau itu sewa itu gigi palsu. Ayoh, jawab tukang gigi seakan-akan mau ketawa. Tak apa, nanti saya datang lagi. Harap-harap gigi dah siap, kata atuk penuh harapan. Walaupun atuk merasa kecewa, tapi aku tetap dapat sepinggan rojak dan semangkuk cendol. Kali ini dicampur dengan tapai ubi. Bukan main sedap lagi. Begitulah kasih sayang atuk pada aku. Walaupun aku tak adalah meminta pun. Aku faham atuk sedih kerana giginya tak siap. Beberapa hari kemudian, sekali lagi aku menamakan atuk ke bandar untuk mengambil giginya. Mudah-mudahan kali ini atuk tak kecewa. Yang pasti, rasanya aku tak kecewa untuk dapat sepinggan rojak dan cendol. Alhamdulillah, kali ini atuk tidak menemui kehampaan. Giginya siap, kata atuk. Giginya sedikit longgar dan mengganggu percakapannya juga ketika mengunyah makanan. Jadi atuk simpan saja dalam poket dengan membungkuskan sapu tangan. Sekali-sekala je atuk gunakan.

lebih kurang jam 10 malam 30 Ogos 1968, aku dan Atuk bersama-sama rombongan seramai 40 orang naik bas ke Kuala Lumpur. Mengikut pemandu bas, kami semua akan terus ke Masjid Negara untuk mandi dan sembahyang subuh. Pemandu juga mengingatkan kami semua menggunakan plastik jika mahu muntah. Rata-rata kami ini memang jarang pun naik bas. Sementara pula perjalanan jauh yang ada kalanya melalui jalan-jalan yang berliku-liku tu. Di dalam perjalanan, sekali-sekala terdengar jugalah bunyi suara menyebut Allah, Allah, Allah. Tatkala melalui selekoh-selekoh tajam sama ada mendaki ataupun menuruni bukit. Ditambah pula dengan ayunan bas ke kiri, ke kanan. Memang tak dapat tidurlah dalam keadaan sedemikian rupa. Setelah mandi dan sembahyang subuh di Masjid Negara, kami terus ke Stadium Merdeka untuk menghadiri majlis sambutan kemerdekaan yang ke-11. Di Stadium Merdeka, kami duduk secara berkumpulan. Setiap kumpulan diketuai oleh seorang dewasa. Rata-rata kami semua tak pernah sampai ke Kuala Lumpur, apatah lagi ke Stadium Merdeka ni. Stadium Merdeka hanya dilihat di siaran langsung dalam apa juga acara yang diadakan dekat situ, terutamanya perlawanan bola sepak lah, dan juga majlis tilawah Al-Quran. Aku sentiasa duduk bersama-sama dengan Atuk. Kami semua menumpukan perhatian ke tengah padang dan tempat duduk utama. Walaupun tidak begitu jelas, tapi itulah kali pertama aku melihat wajah yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia. Mengikut pengacara majlis, terdapat ramai para jemputan dari luar negara dan kedutaan luar negara juga yang hadir. Aku dapati sebaik saja tamat lagu negaraku dinyanyikan, diteruskan dengan lagu Malaysia Berjaya, sebuah lagu patriotik yang sering berkumandang di Radio Malaysia. Kami semua begitu asyik mengikuti majlis tersebut sehingga akhir. Terdapat banyak pasukan berpakaian seragam berjalan lalu sambil memberi tabik hormat. Mereka sungguh hebat, sangat hebat. Terutamanya pasukan tentera dan polis dengan diiringi oleh pasukan pancaragam masing-masing. Hebat sungguh. Secara spontan aku terus berkata kepada Atuk, "Atuk, dah besar nanti saya nak jadi polis, Atuk. Saya nak jadi polis." Atuk hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sahaja sambil matanya terus terpahat ke padang. Setelah tamat acara tersebut, kami semua ke kebun bunga di belakang Muzium Negara dan melawat Tugu Negara. Di kesempatan yang ada, kami merakamkan foto melalui jurugambar yang berkeliaran di kawasan tersebut, terutamanya di kawasan Tugu Negara. Beberapa hari kemudian, kami menerima kiriman gambar hitam putih daripada jurufoto berkenaan. Lebih kurang pukul 8 malam, kami semua telah berada dalam Stadium Merdeka untuk menonton pula pertunjukan kebudayaan pelbagai jenis kaum oleh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya dan kesenian. Penonton juga dihidangkan dengan tarian Melayu, angklung serta artis terkenal pada ketika itu. Mengikut pengacara, angklung adalah persembahan dan sumbangan daripada kerajaan Indonesia sebagai mahargai dan mengeratkan lagi pertalian serumpun. Tidak juga kurang dengan persembahan pancaragam daripada polis diraja Malaysia dan juga tentera. Sungguh mengasyikkan. Persembahan tamat lebih kurang pukul 11.30 malam pada waktu itu.

0: semua berlepas balik ke kampung pada malam itu juga. Aku begitu letih sekali dan aku lihat ramai penumpang yang sedang menikmati dan diulit mimpi. Sekali-sekala je aku terdengar sulaman suara menyebut, "Allah, Allah, Allah." Tatkala ayunan bas ke kiri kanan ketika melalui selekoh-selekoh tajam. Memang tidak dapat tidur dengan keadaan sedemikian rupa. Setelah separuh perjalanan untuk sampai ke kampung, tiba-tiba Atuk berjumpa ketua rombongan lalu bercakap dengan pandu bas. "Apa hal ah? Ah Haji, kita pusing balik ke Kelumpur boleh kah? Kita sudah separuh jalan tu, sikit jam lagi mau sampai luar Pahat," tanya pemandu. "Saya punya gigi tertinggal lah. Itu semayang punya tempat, itu masjid negara." "Ayo, tak boleh lah Haji. Kita jalan sudah banyak jauh loh. Sikit jam sudah mau sampai. Lagi apa balam mau tinggal? Tak ada lah, itu gigi saja."
1: Atuk memang kurang pakai gigi, tak selesa katanya. Atas nasihat ketua rombongan dan kawan-kawan, Atuk redo dengan tertinggalnya gigi palsunya tu. Kesian Atuk terpaksa berpisah dengan sesuatu yang baru dikenalinya dan dihargai. Menurut Atuk, gigi tersebut bernilai RM120 tau. Aduh, hampir sebulan juga pendapatan Atuk hasil jualan getah keping. Sepanjang perjalanan nampaknya Atuk tenang. Kelihatan sahaja tenang, tapi memikirkan tentang gigi batu atau gigi palsunya tu, tak tahulah apa yang ada dalam kepalanya, berpusing ligat seperti kipas angin dah rupanya. Atuk telah lama meninggalkan aku dan cucu-cucu yang lain. Atuk selalu berpesan, "Ini negara kita. Di dalam segala aspek, kalau bukan kita, siapa lagi?" Jadikalah kejatuhan negeri Melaka tahun 1511 sebagai pengajaran. Kalau nak tahu pemimpin kita pada masa akan datang, lihatlah belia kita hari ini. Kini aku telah bersara daripada pasukan polis Raja Malaysia yang amat aku minati dan sayangi. Jadi tertunailah sudah ungkapanku pada Atuk ketika di Stadium Merdeka dulu. "Tok, dah besar nanti saya nak jadi polis." Aku masih ingat lagi ungkapan kata aku tu. Bak kata Buya Hamka, kemerdekaan sesuatu negara tidak akan bertahan lama jika jiwa rakyatnya kerdil dan mudah dijual dan juga dibeli. Pertahankan tanah airmu dengan memperbaiki budi pekerti dan akal fikiran. Tidak ada maknanya kejayaan dan kemajuan serta kemakmuran jika rakyat berpecah belah dan bergaduh sesama sendiri. Itu kata Tun Hussein On. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga keamanan ini akan terus kekal hingga ke anak cucu kita. Merdeka.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: besar sangat. Termasuk yang kecil sikit kandang kambing ni, bang.
1: Lepas masuk kandang kambing, kita menari. Alasan lah.
0: Kita kena joget macam kambing.
1: Menari lah.
0: Eh, kaki, bang.
1: Menari lah lagi.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Menemani

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saudara.

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Menyusur kenangan Negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Akbar. Ashhadu an

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 3 September 2026, hari Khamis bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor 5.59 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.07 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di ruangan lagu tanpa henti Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Sajian Klasik.

0: Dalam berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan untuk hari ini, segalanya dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, yang paling penting. Semoga dirahmati, diberkahi dan limpah rezeki sepanjang langkah kita untuk hari ini. Mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa buat saudara, 3 September 2026, hari lahir, ulang tahun, perkahwinan atau juga ada cerita suka duka yang terkesan sehingga hari ini. Ayo kongsikan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Tan Sri SM Salim bersama Bidu Wanita Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bergending Dangkung. Teruskan kesetia saja.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Saudara, kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain sampai lupa melihat kekurangan diri kita sendiri. Sedar diri bukan bermaksud kita akan terus merendahkan diri. Tapi tahu siapa kita, batas kita dan tahu apa yang perlu kita perbaiki. Kerana hidup bukan tentang menjadi yang lebih baik daripada orang lain, tetapi menjadi yang lebih baik daripada diri kita yang semalam. Tak perlu sibuk melihat salah orang kalau diri sendiri masih banyak yang perlu diperbaiki. Kenali diri, sedar kekurangan dan belajar untuk berubah. Kerana orang yang sedar diri tak perlu meninggi diri. Dan perlu ingat, sedar diri bukan bermaksud merendahkan diri, tetapi tahu diri ini masih perlu diperbaiki. Dan juga jangan rasa diri ini terlalu sempurna sedangkan kita juga penuh dengan kekurangannya. Terima kasih yang terus mendengarkan kami. Walau di mana saja berada, juga dengarkan kami di Persima langsung di aplikasi RTM. Klik di telefon pintar saudara, di Smart TV, juga di Android TV. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Air Lawan Pra You. Dengarkan 7.30 minit pagi. Teruskan setia.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepo tak napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Cave, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa my card saja.
0: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, anak siapa pula ni? Kenapa main kat sini sorang-sorang ni? Adik, adik datang dengan siapa ni? Eh, alamak, dia larilah pula. Eh, oh, Abang Ajis. Ni Abang Ajis. Ni anak Abang Ajis ke?
2: Masih ni. Allah, ni anak Abang Ajis lah ni. Ni nama dia ni Delisha. Ha, ni manjur benar dengan Abang Ajis ni. Delisha ni dia lahir. Ni masa pelancaran kami perak Delisha Abang Ajis tu. Sebenarnya Delisha tu nama dia Delisha ni.
1: Begitu. Delisha nama dia eh. Comel betul lah eh. Ni, tengok ni. Mata bulat. Ni mungkin inilah yang dikatakan masa saya tingkat 5 dulu, jodoh saya baru lahir masa tu. Inilah kot.
2: Tengok pok dia lah pula. Kalau hok ni ada ramah abang dan kakak lagi ni. Kena lepas banyak tapisnya dulu ni.
1: Alamak. Kena fikir banyak kali lah nampaknya ni eh. Abang Ajis cari apa ni? Boleh ambil tolong ke?
2: Tak ada gap lah, saja cari-cari coklat lah nak wikor si Delisha ni. Baru balik Taskar Shema tadi tu. Duk bawa bersambil pasal elang pra-universiti leh.
1: Pra-universiti? Ke pra-sekolah Abang Ajis ni?
2: Iya tak, iya juga. Pra-universiti ke pra-sekolah? Tadi harung Abang Ajis pun tak ingat kan. Keliru eh.
1: Kalau pasal elang Abang Ajis, pra-universiti lah Abang Ajis. Kalau pra-sekolah tu, tu tak boleh pegang duit lagi. Ni lah, macam anak Abang Ajis ni, Delisha ni.
2: Tapi, hak ni boleh. Hak ni boleh tu lo pergi duit Abang Ajis ni.
1: Kalau Abang Ajis ada anak yang nak sambung belajar pra-U nanti, bolehlah dapat enlaun macam yang Perdana Menteri umumkan baru-baru ni.
2: Alhamdulillah lah, meh, syukur. Itulah, ni kalau malah lagi nak belajar, tak tahulah nak layak lagu mana lagi ni. No tu ilmu pun, ilmu pun boleh, duit pun boleh.
1: Macam itulah, Abang Ajis. Inilah salah satu antara reformasi penting dalam pendidikan negara, Abang Ajis.
2: Boleh benar lah tu, meh. Abang Ajis sokong benar lah benda-benda lagu ni. Untuk jaga kebajikan dan memerhati tabak ke pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia.
1: Nampaknya mulai tahun depan pelajar-pelajar pra-U seluruh negara dapatlah merasai insentif tu, betul tak Abang Ajis?
2: Dah perlu tukar kerah dia. Nanti katanya akan diumumkan dalam belanja wei 2027. Kena tunggulah, tu tak lama lah tu.
1: Itulah Abang Ajis. Rasa macam Amin nak sambung belajar balik lah macam ni. Seronok pula pergi belajar, lepas tu dapat allowance pula tu.
2: Tapi lo ni pun dapat gaji dah ke? Kat Suraya tu, Abang Ajis dengar kata pemurah benar. Tiap-tiap boleh dapat bonus. Tak?
1: Abang Ajis ni. Janganlah reka cerita. Mana ada majikan bagi bonus tiap-tiap bulan. Tauke balak pun boleh gulung tikar tau kalau macam tu.
2: Kalau tak si gulung tikar, kita ni lah betul kapek lah.
1: Abang Ajis boleh lah. Tak lama lagi nak bentang kapek merah naik pelamin. Ni, saya ni nak kena tunggu Delisha dewasa lagi 20 tahun tu. Tu.
2: Ya. Dia pula. Jangan jadi menatu.
1: Boleh lah. Abang Ajis boleh lah.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyian Cendrawasih sepanjang perjalanan. Terus menghiburkan saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Dan didoakan sekali lagi agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dirahmati dan diberkati sepanjang langkah kita untuk hari ini. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini, 3 September 2026. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan pantai, antaranya di Kedah, Pulau Pinang, juga di Perak dan Perlis. Hujan di daerah Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, berjerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Di Sabah pula, ribut petir dijangkakan pagi ini di kawasan pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan, juga di interior serta di daerah Tawau, jerebu di West Coast, Sandakan dan Kudat. Sementara di Sarawak pula, hujan di pagi hari ini di kawasan Betong, Kapit, Mukah dan juga Sarike, berjerebu di Seri Aman, Bintulu, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, juga Limbang. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Mega, Bayangan Gurauan. Terima kasih.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.